0: kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ Pro, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2. Dari pukul 9:16 waktu Indonesia Timur. Apa kabar kamu di pagi hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani aktivitas di hari Selasa ini teman Pro 2. Buat yang lagi di perjalanan, di kantor, di kampus, atau yang sedang menikmati pagi bersama keluarga, thanks for staying with Pro 2 Jayapura ya. Pagi ini kita kembali hadir dalam program Moderasi Beragama teman Pro 2. Sebuah program yang ngajak kita untuk melihat keberagaman bukan sebagai perbedaan yang memisahkan, melainkan sebagai kekayaan yang membuat kehidupan bermasyarakat tuh jadi lebih indah dan harmonis. Kalau dipikir-pikir ya, Indonesia emang luas, luar biasa banget, bukan luas ya, luar biasa banget gitu. Kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama yang berbeda-beda. Tapi justru dari keberagaman itulah kita belajar tentang saling menghargai dan saling memahami satu sama lain. Nah, moderasi beragama sendiri bukan berarti mengurangi keyakinan atau mencampur adukan ajaran agama. Justru sebaliknya teman Pro 2, moderasi beragama mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam keyakinan masing-masing sambil tetap menghormati hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Nah, di kehidupan sehari-hari teman Pro 2, moderasi beragama bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya aja, menghargai teman yang beda agama, menjaga ucapan agar tidak menyinggung orang lain juga, dan juga membangun sikap toleransi dalam lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja, ataupun di media sosial gitu loh teman Pro 2. Kalau di era digital kayak sekarang teman Pro 2, sikap bijak itu semakin penting ya. Karena hanya dengan satu komentar atau satu unggahan aja gitu loh, kita bisa menyebarkan kedamaian atau justru memicu kesalahpahaman. Tinggal kamu pilih aja mau yang mana gitu. That's why kindness, empathy, dan rasa hormat jadi nilai yang sangat penting untuk terus kita jaga bersama. Jadi teman Pro 2, mari jadikan pagi ini sebagai pengingat bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal lebih baik. Karena ketika toleransi, rasa hormat, dan persaudaraan tumbuh di tengah keberagaman, maka kehidupan yang damai bukan sekedar harapan, tetapi bisa menjadi kenyataan. Tetap bersama Pro 2 RRI Jayapura, inspirasi bagi inspirasi pagi ya untuk generasi muda Papua juga teman Pro 2 di program acara moderasi beragama di pagi hari. Nanti ganti frekuensi kamu teman Pro 2. Next satu lagu dari Four Events teman Pro 2. Penyangkalan bakalan nemenin kamu di pagi hari ini. So tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: FYI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info. Samantha.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dede lagi main apa?
2: Lagi main ini.
1: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
2: Puzzle.
1: Ini huruf U.
2: U.
1: Ini huruf N.
2: Ini N.
1: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
2: Enggak ada B.
1: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih, selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balcast, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: AI for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5.000 ya. FYI for Yay Info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1.3 MHz. Ketemu lagi teman Pro 2. Selamat siang. Balik lagi bareng aku Ena ya, yang seneng banget kembali lagi bisa nemenin siang kamu ya di hari Selasa 9 Juni 2026. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di suasana siang hari ini yang cuacanya lagi panas-panas

kerasa apa laparnya, terus juga kerasa apa namanya lemesnya gitu karena udah masuk siang nih, apalagi dengan kondisi cuaca yang emang lagi panas banget di luar.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bukankah karena bukan kita yang berjuang melawan penjajah? Itu artinya kita jadi melupakan jasa-jasa mereka para pahlawan negara. Apakah karena bukan kita yang berada di medan perang? Itu artinya kita menjadi tidak menghargai merah putih. Hai, kita yang mengaku Indonesia. Pahlawan kita bertaruh nyawa tapi kita masih mencipta kerusuhan. Pahlawan kita meninggalkan keluarga demi negaranya. Tapi kita masih mencibiri Pancasila. Sadarlah, kita ini satu, Indonesia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Tahukah kamu, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.

pas penat sih buat kamu yang udah dari jam 8 pagi tadi mentengin layar laptop, entah ngadepin revisi atau yang lagi di jalan raya kepanasan ya. Akhirnya waktu yang paling dinanti tiba juga ya, itu jam istirahat makan siang. Tapi tau gak sih teman Pro 2, jam 12 siang itu sekeren-sekerennya waktu istirahat. Dia juga ngebawa satu misteri terbesar dalam hidup kita sehari-hari loh. Well, sebuah ritual harian yang benar-benar menguras energi otak melebihi ujian matematika gitu. Apalagi kalau bukan mikirin siang ini mau makan apa ya.

tapi disuruh milih sendiri, balik lagi bilangnya terserah. Ya udah muter-muter aja terus di situ sampai jam istirahat itu keburu habis teman pro 2. Ya ujung-ujungnya pilihan paling aman sedunia yaitu jatuh ke nasi padang sih ya. Siapa dari kamu teman pro 2 yang break makan siangnya nyarinya nasi ya, apalagi nasi padang nih. Aku sering banget sih kalau makan siang ya, nyarinya tuh gak tau kenapa nasi padang mulu.

Soal nasi Padang nih, teman Pro 2 Warung Padang deh. Ada satu fakta unik nih tentang porsi nasi yang dibungkus versus makan di tempat. Well, kamu sadar gak sih? Kenapa ya kalau dibungkus tuh kayak nasinya tuh kerasa jauh lebih banyak gitu dibanding kita makan langsung di sana. Kalian penasaran gak sih kenapa bisa kayak gitu? Let's make this fleeting moment last forever. Nah, abis ini aku ada jawabannya buat kamu teman Pro 2. Makanya jangan kemana-mana ya. Tetap setun terus biar ngakuinnya di frekuensi 90,1 teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90,1 MHz, balik lagi teman pro 2, masih ditemenin bareng aku yang nemenin makan siang kamu. Anyway, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 12.21 menit waktu Indonesia Timur. So tadi di awal kita sempat ngebahas ya soal ya misteri nasi Padang yang kalau dibungkus tuh kok bisa ya porsinya tuh mendadak jadi kuli banget gitu dibandingkan makan di tempat. Nah, konon kata ini tuh bentuk solidaritas karena kalau dibawa pulang makannya nggak dapat pelayanan cuci tangan ataupun minum teh gratis, jadi diganti pakai nasi. Keren juga ya taktiknya teman pro 2. Tapi ngomongin soal makan siang sih ya, coba deh kamu lihat teman sekeliling kamu di sebelah kamu deh, atau kamu sendiri deh, sadar gak sih kalau gaya makan kita zaman sekarang tuh udah berubah banget gitu. Sekarang tuh ada yang namanya tipe makan healing. Jadi sambil tangan kanan megang sendok, tangan kiri tuh wajib megang handphone gitu. Jadi nasi di piring belum ketelan, tapi tuh jempol tuh udah sibuk nge-scroll TikTok, atau ya mata mungkin fokus nonton entah YouTube ataupun drakor gitu. Jadi kayak suapan kita tuh ajaibnya bisa ngikutin alur video yang lagi kita tonton. Dan kalau videonya seru ataupun lagi tegang ya, biasanya tuh bakalan keikut tuh, munyanya juga mendadak jadi ikutan cepat. Wah, kalau videonya sedih, biasa suapannya jadi melambat lah. Ini sih makan siang tuh gak lengkap kalau gak nonton sesuatu gitu gak sih? Ada dari kamu yang kalau makan tuh wajib nonton YouTube gak sih teman pro 2?

Tapi emang menikmati makan siang ya, apalagi sambil me time kayak gini tuh emang jadi surga dunia banget sih ya. Apalagi kalau kamu bisa memanfaatkan break ke siang ini dengan baik ya teman Pro 2. Tapi hati-hati juga sih ya, habis surga dunia itu terbitlah tantangan terberat yang bakalan menyerang fisik dan mental kamu semua ya menjelang jam 1 siang nanti. Kira-kira apa ya? Jangan kemana-mana, makanya teman Pro 2 tetap stay tune-nya terus bareng aku Ena di frekuensi 90,1 teman terbaik kamu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

12 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Udah pada makan siang belum nih teman Pro 2, atau masih ada ya mungkin kejebak padatnya jalan di siang hari ini, atau enggak ada yang masih sibuk dengan pekerjaannya masing-masing? Apapun lagi kamu melakukan siang hari ini teman Pro 2, jangan lupa buat makan siang dulu ya. Break sejenak untuk makan, ngisi kembali energi kamu biar ada energi gitu ya di badan kamu untuk menyelesaikan hari.

Aku bakal bahas juga tentang tantangan terbesar ya, aka musuh bebuyutan ya, sekaligus ya bahasanya ujian mental terberat manusia setelah perutnya kenyang ya, terisi penuh oleh karbohidrat di siang hari. Yes, benar banget ya, serangan food coma alias ngantuk berat pasca makan. Ini tuh fase magis ya, dimana semua darah di tubuh kita tuh mendadak rapat koordinasi di dalam lambung ya, buat ngegiling makanan. Walhasil ya, otak kita tuh kekurangan pasokan energi tuh. Kelopak mata rasanya kayak dikasih beban timbangan 5 kilo ya. Mau merem jelas gak bisa ya, karena jam kerja juga udah mulai lagi.

Buah, setelah kita makan, tubuh kita tuh mengalihkan sebagian besar energi ke sistem pencernaan ya, untuk mengolah makanan yang tadi kita konsumsi. Nah, ini yang mengakibatkan aliran darah ke otak sedikit berkurang ya, teman bro. Dua, dan itulah yang ngebuat kita tuh ngerasa lemes, rileks, dan bawaannya pengen mejemin mata gitu. I'm gone. Ditambah lagi kalau ruangan kamu ya, ruang kantor kamu ber-AC tuh ya, dan suasananya mendukung sih ya, itu rasanya kayak makin sulit ya untuk mempertahankan fokus kamu di depan layar komputer ya, teman pro 2. Ya, huruf-huruf di laporan ataupun mail yang udah mulai kelihatan tuh jadi buram gitu, karena mata kita udah capek duluan. Tapi untuk menyiasati rasa kantuk di jam-jam rawan ya, teman pro 2, ada sih beberapa cara sederhana yang bisa langsung kamu coba ya.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola. Di Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

si seputar dunia olahraga siang hari ini. Akan ada beberapa informasi teman Pro 2 dari dunia olahraga pastinya yang bakal aku hadirkan untuk kamu, yang dikutip dari laman resmi rri.co.id. Nah, sambil nemenin kamu nih teman Pro 2 yang kembali melanjutkan aktivitasnya masing-masing di siang hari ini, aku mau ngasih kabar yang lagi hangat banget nih ya dari dunia sepak bola internasional teman Pro 2, terutama buat kamu fansnya Los Blancos Real Madrid atau mungkin penggemar setianya si The Special One Jose Mourinho. Well, kabar mengejutkan ini datang dari Santiago Bernabeu. Jose Mourinho ini dikabarkan bakalan kembali melatih Real Madrid ya untuk musim 2026-2027 nanti. Nah, berita ini mencuat setelah Florentino Perez ini kembali memenangkan pemilihan presiden klub dan dapat mandat baru buat memimpin Real Madrid. Dan menariknya teman Pro 2, Perez sendiri yang langsung blak-blakan ya bilang kalau dia tuh antusias banget buat bawa pulang Mourinho. Nah, menurut Perez, Mourinho tuh sosok penting yang udah nanamin mental juara di Madrid. Bahkan Perez juga sempat bilang nih kalau semangat kompetitif yang dibangun Mourinho lah yang bikin Real Madrid itu akhirnya bisa memenangkan 6 gelar Liga Champions setelah kepergiannya dulu. Jadi menurut manajemen, sekarang adalah waktu yang tepat ya buat ngebawa Mourinho pulang demi mengembalikan daya saing Madrid di level tertinggi. Seperti yang kita tahu ya teman Pro 2, ini bakalan jadi periode kedua Mourinho di Madrid setelah sebelumnya juga sempat melatih di tahun 2010 sampai 2013 dan mempersembahkan gelar La Liga serta Copa del Rey. Gak cuma urusan pelatih ya, kabar kemenangan Perez ini juga bakalan disusul dengan belanja besar-besaran di bursa transfer, di mana Madrid ini disebut-sebut lagi membidik Ibrahima Konate dan Denzel Dumfries buat memperkuat skuad musim depan. Ya, so kita lihat aja nanti ya teman Pro 2, apakah beneran The Special One bakal balik mudik ke Spanyol dan ngebawa kejayaan lagi buat Real Madrid ataupun

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

90,1 MHz, balik lagi teman Pro 2, masih bareng aku Ena di suasana siang hari ini. Well, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 13 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur, dan masih di info Pro 2.

Siang berikutnya ini teman Pro 2 datang dari lapangan basket Tanah Air yang tensinya lagi panas banget nih di babak semifinal IBL. Kabar gembira datang buat para fans Pelita Jaya Basketball ya. Akhirnya Pelita Jaya ini berhasil membungkam Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 pada game kedua semifinal kemarin malam di Gor Sumantri Bojonegoro Kuningan. Well, kemenangan ini krusial banget ya teman Pro 2 karena berhasil membuat kedudukan semifinal yang pakai format best of 5 ini jadi imbang satu sama. Nah, kalau kita berada pertandingannya nih teman Pro 2, bintang lapangan kemarin malam tuh layak disematkan ke pemain asing Pelita Jaya yaitu Perrin Buford. Gila sih, dia tuh tampil luar biasa banget sampai mencetak triple-double dengan torehan 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Ditambah lagi performa apik dari Darius Moten yang menyumbang 19 poin dan juga pemain senior kita, Andagara Prastawa yang keluar dari bangku cadangan langsung ngasih kontribusi 14 poin. Well, jalannya pertandingan sendiri sebenarnya sempat bikin jantungan nih teman Pro 2 karena Pelita Jaya itu sempat unggul jauh 17 poin di awal. Tapi gara-gara banyak melakukan turnover dan pelanggaran, Dewa United sempat ngebalikin keadaan pas turun minum. Untungnya, masuk quarter ketiga Pelita Jaya mendadak ngamuk ya dan tampil dominan banget dengan mencetak 30 poin sekaligus mengunci pertahanan mereka sampai akhirnya menang. Nah, kemenangan ini juga punya arti yang dalam banget ya buat Pelita Jaya karena selain menyamakan kedudukan, mereka akhirnya sukses mematahkan kutukan ataupun rekor buruk tiap kali ketemu Dewa United di PJ Arena. Dimana sebelumnya mereka juga gak pernah menang ya dalam 4 pertemuan terakhir. Dan di sisi lain, Dewa United kemarin emang kelihatan kurang maksimal ya karena kalah dalam perebutan rebound. Tapi setelah ini perjuangan bakalan makin berat ya karena game ketiga dan game keempat bakalan digeser ke Banten. Gantian nih Dewa United yang bakalan jadi tuan rumah. So kita lihat aja nanti nih siapa yang bakalan menuju ke babak

Selain keseruan dari ajang GBL ini teman Pro 2, abis ini aku punya beberapa informasi lagi buat kamu, pastinya dari dunia olahraga. Jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune aja terus bareng aku.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

90,1 Sotomi Girls, balik lagi teman Pro 2, masih bareng aku, enak. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 13:36 waktu Indonesia Timur. Masih di informasi olahraga siang hari ini, dan kali ini ada kabar yang benar-benar melegakan buat para pecinta sepak bola dunia, khususnya nih buat kamu pendukung tim Samba Brazil nih. Karena salah satu bintang terbesar mereka yaitu Neymar, ini dikabarkan kondisi cedera betis ini mulai membaik ya, dan siap buat tampil di ajang Piala Dunia 2026. Well, kabar ini dikonfirmasi langsung ya lewat pernyataan resmi Konfederasi Sepak Bola Brazil kemarin hari Senin. Dan berdasarkan hasil pemindaian MRI, proses perawatan Neymar ini menunjukkan kemajuan yang sangat positif ya. Tentu ini jadi angin segar juga buat sang pelatih Carlo Ancelotti yang ya berharap pemain berusia 34 tahun itu bisa segera merumput di Amerika Serikat nanti. Dan untuk saat ini Neymar yang sekarang membela klub Santos masih terus menjalani jadwal pemulihan dan program kebugaran intensif yang udah disiapin sama tim medis. Dan masuknya nama Neymar ke dalam skuad Piala Dunia kali ini sebenarnya sempat jadi kejutan tersendiri ya teman Pro 2. Soalnya gara-gara badai cedera, Neymar ini tercatat belum pernah main lagi buat timnas Brazil sejak tahun 2023 lalu. Tapi ya peran dan mentalitas dia di 3 edisi Piala Dunia sebelumnya emang gak bisa bohong ya. Dia tetap jadi sosok kunci yang sangat dibutuhkan di lini serang Brazil. Pelatih Carlo Ancelotti juga sempat menegaskan kalau dia gak mau terburu-buru. Tapi dia optimis ya Neymar ini bakalan siap diturunkan entah di pertandingan pertama ataupun kedua Brazil nanti. Kebetulan Neymar di Brazil sendiri bakalan memulai laga perdana mereka melawan Maroko ya di New Jersey pada hari Sabtu besok waktu setempat. So kita doakan saja ya teman Pro 2.

buat kamu para penggemarnya Neymar, ini jadi kabar gembira juga, apalagi buat kamu yang ngedukung tim Samba Brazil ya. Dan jangan lewatin juga nanti hari Sabtu besok ya, itu jadi laga perdana ya.

bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda, semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jaya.

90,1 balik lagi teman pro 2 masih bareng aku Ena di info masih seputar olahraga siang hari ini yang masih nemenin kamu. Dan aku punya dua informasi terakhir nih buat kamu teman pro 2. Ini masih dari panggung persiapan menjelang Piala Dunia 2026 ya. Nah kali ini ada kabar yang benar-benar dramatis dari laga uji coba antara timnas Belanda melawan Uzbekistan yang baru aja berlangsung di New York, Amerika Serikat. Skuad asuhan Ronald Koeman ini sebenarnya kembali tampil kurang meyakinkan dan nyaris aja menanggung malu. Tapi untungnya sih Dewi Fortuna masih memihak ya tim Orange ini. Sampai akhirnya mereka berhasil menang tipis 2-1 berkat 2 gol penalti dari Cody Gakpo. Nah di laga ini pelatih Ronald Koeman juga sebenarnya sengaja ya bereksperimen dengan formasi baru di sisi kanan, memasang Crescencio Sommerfeld sebagai starter yang didukung sama Denzel Dumfries. Tapi sayangnya nih lini depan Belanda emang kelihatan kurang klinis nih. Banyak banget peluang emas yang terbuang sia-sia, mulai dari Sommerfeld yang gagal pas udah berhadapan satu lawan satu dengan kiper, sampai Donyel Melon yang gagal ngegolin ke gawang kosong. Bahkan gelandang keturunan Indonesia, Tinjani Reinders juga sempat menyanyiakan peluang lewat sundulannya. Dan kebuntutan Belanda baru pecah di menit ke-30 setelah Sommerfeld dijatuhkan di kotak terlarang ya, dan Gakpo sukses mengeksekusi penalti pertama. Masuk ke babak kedua, pertandingan malah makin dramatis ya. Belanda nih harus bermain dengan 10 orang setelah Gustel dapat kartu merah karena melakukan 2 kali handball sekaligus. Unggul jumlah pemain bikin Uzbekistan ini ngamuk ya, dan berhasil menyamakan kedudukan jadi 1-1 lewat Igor Sergeyev di masa injury time. Tapi drama belum selesai sampai di situ nih teman pro 2, karena di menit ke-98 Belanda ini dapat penalti kedua setelah Jan Paul van Hijek ini dijatuhkan ya saat tendangan sudut. Gakpo yang kembali maju menjadi eksekutor sukses mengunci kemenangan Belanda menjadi 2-1. Dan uji coba yang penuh evaluasi ya buat Belanda, mengingat mereka ini bakalan langsung memulai laga perdana Piala Dunia melawan Jepang di grup F pada hari Sabtu besok. So kita lihat aja nih teman pro 2, apakah Koeman bisa membenahi lini depannya

Mantro 2 di informasi seputar olahraga siang hari ini. Ini adalah laga emosional yang baru saja tersaji di Lille, Prancis. Tim ayam jantan Prancis ini sukses memetik kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara dalam laga uji coba Piala Dunia mereka hari Selasa ini. Dan kemenangannya juga kerasa emosional ya, dan juga spesial banget nih teman Pro 2. Karena ini juga merupakan laga kandang terakhir bagi sang pelatih legendaris Didier Deschamps sebelum nantinya resmi meninggalkan kursi kepelatihan Prancis setelah gelaran Piala Dunia 2026 ini berakhir.

ngasih penghormatan luar biasa ya untuk pelatih yang sudah mempersembahkan gelar juara dunia tahun 2018 lalu itu. Di atas lapangan, bintang masa depan Prancis Michael Olise yang benar-benar mencuri panggung dengan mencetak hat-trick alias memborong seluruh 3 gol kemenangan Prancis. Padahal di awal laga, sang kapten Kylian Mbappe ini sempat frustasi ya karena peluang satu lawan satunya nih digagalkan kiper lawan dan gol rebound dari Aurelien ini juga dianulir karena

Oleh akhirnya memecahkan kebuntutan di menit ke-43 memanfaatkan bola liar hasil tembakan Ousmane Dembele. Memasuki babak kedua, baru berjalan 4 menit, Oles lagi-lagi mencetak gol keduanya. Irlandia Utara sebenarnya sempat memperkecil kedudukan ya jadi 2-1 lewat gol Patrick Kelly. Tapi ketegangan penonton ini langsung sirna ya setelah Michael Oles juga mengunci kemenangan Prancis menjadi 3-1 lewat tendangan melengkung yang indah dari luar kotak penalti. Tapi di balik kemenangan ini Prancis juga sempat dibuat ketar-ketir ya karena back mereka Jules Kounde ini mengalami cedera menjelang turun minum. Tentunya ini jadi kekhawatiran besar juga ya mengingat 8 hari lagi Prancis sudah harus memulai laga perdana Piala Dunia melawan Senegal. So kita doain aja semoga cederanya gak serius ya. Nah dengan kemenangan Prancis ini teman Pro 2 Prancis ini tercatat gak terkalahkan ya dalam 7 pertemuan terakhir melawan Irlandia Utara. Dan sekarang mereka ini lagi siap fokus penuh ya untuk berburu gelar juara dunia ketiga mereka di Amerika.

Seluruh rangkaian informasi olahraga kita di siang hari ini. Next ada informasi dari dunia entertainment, dunia hiburan yang bakal aku hadirkan buat kamu. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune-nya terus, teman Pro 2 masih bareng aku Ena yang nemenin kamu

90,1 MHz, baik lagi teman Pro 2 masih ditemanin bareng aku Ana di siang hari ini. Gimana aktivitas kamu sejauh ini? Masih berjalan lancar dong harusnya ya. Walaupun cuaca di luar masih panas-panasnya nih. Semoga fokus kamu masih tetap terjaga ya. Anyway, setelah tadi udah puas kita ngebahas informasi dari dunia olahraga ya.

Dan buat ngebuka segmen kali ini, teman Pro 2, ada kabar yang benar-benar bikin heboh seluruh pecinta musik dunia nih, khususnya para penggemar K-pop ya. Tiga grup perempuan populer di bawah naungan agensi raksasa HYBE, yaitu Le Sserafim, Ille dan juga Katzy ini dikabarkan bakalan bersatu nih buat merilis sebuah lagu kolaborasi. Well, kabar gembira ini juga diumumkan langsung ya lewat platform komunitas penggemar Weverse kemarin hari Senin. Tiga label mereka yaitu Source Music, Believe It Live, dan HYBE X Given Record ini mengonfirmasi kalau Le Sserafim, Ille dan Katzy ini bakalan merilis single digital kolaborasi yang diberi judul Iconic by My Mistake ya. Lagu ini juga rencananya bakalan dirilis hari Jumat besok jam 1 siang waktu Korea Selatan. So, kolaborasi ini benar-benar menarik banget ya teman Pro 2, soalnya proyek ini mempertemukan 3 grup yang sebenarnya punya warna dan gaya musik yang beda banget sih, tapi sama-sama punya basis penggemar global yang masif dan juga terus berkembang. So, seperti yang kita tahu teman Pro 2, Le Sserafim dan Ille ini baru aja sukses ya. Sukses besar lewat lagu hit terbaru mereka yang berjudul Bompala dan It's Me. Sementara Katzy ini adalah grup global bentukan HYBE dan Given Records yang baru aja sukses membawa pulang 3 penghargaan di ajang bergengsi American Music Awards bulan lalu. Ini termasuk kategori New Artist of the Year ya. Kebayangkan gimana kerennya kalau mereka ini digabungin dalam satu lagu. So, buat kamu teman Pro 2 penggemar K-pop ya, kita tunggu aja hari Jumat besok ya. Bakal se-iconic apa sih lagu kolaborasi mereka nanti? Nah, selain kabar dari dunia K-pop, masih ada beberapa informasi menarik lainnya dari dunia hiburan yang gak kalah seru buat temenin sisa waktu kerja kamu di siang hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya setiapnya terus bareng aku Ena di program 2 RRJ Pura.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buena yang nemenin kamu temanku dua. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 14:34 menit waktu Indonesia Timur. Nah, masih nemenin aktivitas siang kamu teman pro 2 biar tetap produktif ya dan tetap fokus juga. Masih dengan informasi dari dunia entertainment ya. Kali ini kita bakalan bahas kabar dari salah satu sosok legendaris di dunia K-pop nih teman pro 2. Buat kamu para Blackjack ya atau penggemar setia grup 2NE1 ya, pasti udah gak asing lagi sama Sandara Park ya. Artis yang akrab disapa Dara ini dikabarkan siap untuk memulai babak baru dalam karirnya dengan mendirikan label mandiri bernama Ardanas. Nah, gak tanggung-tanggung nih teman pro 2, lewat agensi barunya ini Dara bakal merilis single album terbaru bertajuk Area Prims pada tanggal 20 Juni 2026 nanti. Nah, menurut bocoran dari agensinya sendiri, lagu baru Dara nih bakalan punya rangsangan musik yang berbobot dan penuh vibrasi yang sengaja dibuat untuk menonjolkan keunggulan vokal Dara. Ini mulai dari nada tingginya, falsetto yang lembut, sampai kejelasan warna suaranya. So, intinya album ini bakalan nampilin pesona Dara sebagai live performer yang mungkin belum sepenuhnya tergali selama ini. Kamu menang pertanding, senyum dikit bikin pusing, senyum lagi bikin sakit. So, keputusan mendirikan label sendiri ini diambil Dara karena dia tuh pengen keluar dari zona nyaman dan mencari tantangan baru dalam hidupnya. Dan seperti yang kita tahu ya teman pro 2, Dara dulunya bergabung dengan YG Entertainment dari tahun 2004 dan sukses besar bareng 2NE1. Bergabung dengan YG sampai akhirnya grup itu dibubarkan ya di tahun 2016 dan kontraknya selesai di tahun 2021 lalu. Dara juga sempat bilang kalau momen ini adalah tahapan ketiga dalam hidupnya yang bikin dia jauh lebih bersemangat menjalani hari-hari. Gak cuma ngerilis album aja ya teman pro 2, mulai bulan depan tepatnya tanggal 4 Juli, Dara juga bakalan langsung menggelar tour konser penggemar Asia bertajuk Area Prims yang bakalan dimulai dari Seoul, Korea Selatan. Dan untuk kota-kota lain di Asia yang bakal dikunjungi, pihak agensi janji bakalan segera mengumumkannya dalam waktu dekat. So, siapa tahu Indonesia masuk ke dalam daftar tournya ya. Kita tunggu aja.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: masih bareng aku.
1: Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Menutup segmen informasi entertainment kita siang hari ini, teman Pro 2, ada satu kabar menarik ya dari industri perfilman tanah air. Buat kamu yang suka main media sosial, aka medsos nih, pasti udah gak asing dong ya sama tren konten mistis Cek Odam yang sempat viral banget ya di ruang digital, apalagi di platform TikTok tuh. Nah, fenomena unik ini rupanya dilirik sama rumah produksi di company buat diangkat menjadi sebuah film komedi horor terbaru dengan judul yang sama, yaitu Cek Odam. Ini berangkat dari premis yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Film ini tuh menggambarkan kondisi manusia zaman sekarang yang jujur aja nih sebenarnya jauh lebih takut sama dompet kosong ya, cicilan menunggak ataupun tanggal tua dibandingkan sama sosok hantu. Nah, dunia gaib yang dulunya dianggap menyeramkan sekarang justru berubah jadi bahan tontonan dan juga candaan masyarakat modern. Ceritanya sendiri bakalan mengikuti kisah tiga sahabat, yaitu Sakti yang diperankan oleh Jira Yuket, Wira yang diperankan oleh Saputra Kori, dan Bima yang diperankan oleh Benedictus Siregar. Mereka bertiga iseng bikin konten Cek Odam yang ternyata efeknya luar biasa sampai membuat angka ketakutan manusia terhadap hantu turun drastis. Merasa dunia gaib kehilangan harga diri dan wibawa karena malah dijadikan bahan tertawaan, turunlah sosok Panglima Kodam ke dunia manusia. Misinya cuma satu nih, buat mengembalikan martabat dunia gaib dan bikin manusia untuk takut lagi. Tapi kocaknya, makin keras para Kodam ini berusaha menakuti manusia, situasi yang tercipta ini justru makin kacau dan absurd ya, karena mereka harus menghadapi manusia modern yang udah terlalu sibuk nih bertahan hidup dari masalah dunianya sendiri.

Bintang Gigi Rayu dan Benedictus Siregar, film yang disutradarai oleh Jero Poin. Ini juga bakalan diramaikan sama nama-nama ikonik internet kayak Kagem, Tante Lala, sampai aktor senior Fanny Fadila. Kebayangkan gimana pecahnya komedi di film ini nanti. So buat kamu teman

Kabar tentang film Cek Kodam tadi sekaligus menjadi informasi terakhir ya di informasi entertainment siang hari ini. Tenang aja, abis ini masih ada informasi lain yang bakal aku hadirkan buat kamu ya di Info Pro 2 yang bakal aku kutip dari laman resmi rri.co.id. Jadi jangan kemana-mana ya, setelahnya terus bareng aku Ena di frekuensi 90,1 teman terbaik kamu.

Malam Pro 2 masih bareng aku Ena yang nemenin siang menjelang sore ini sih. Gimana aktivitas kamu teman Pro 2? Udah pada kelar? Udah tinggal jalan balik atau belum nih? Tapi biasa kalau jam-jam segini sih harusnya pekerjaan udah mulai gak seberat tadi siang atau tadi pagi ya. Udah mulai nyantai gak sih? Tapi ya, sambil nemenin kamu terus nih teman Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan yang udah aku hadirkan di Info Pro 2 dari pemberitaan RRI Jayapura. Kali ini aku mau ngasih beberapa informasi nih teman Pro 2. Salah satunya datang dari Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Sarmi yang menangkap seorang pria berinisial YK 25 tahun yang diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua Pegunungan. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 13.16 waktu Indonesia Timur di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan di lokasi tersebut. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Setejo mengatakan, penangkapan YK ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan jaringan pemasok senjata yang dan amunisi ya yang diduga menyuplai kelompok bersenjata di wilayah Yalimo dan juga Yahukimo. Dan berdasarkan hasil penyidikan, YK diduga pernah menerima

Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari penangkapan itu petugas ini turut mengamankan sejumlah barang milik tersangka, diantaranya ada telepon seluler, identitas pelaku, kartu perbankan dan uang tunai dalam berbagai pecahan serta sejumlah dokumen lainnya yang akan didalami dalam proses penyelidikan. Sejauh operasi penegakan hukum untuk memutus suplai senjata ilegal untuk KKB dilakukan pada Maret 2026, Satgas Damai Kartens telah menangkap sejumlah orang dengan peran berbeda. Ini mulai dari penyandang dana, pembeli, penyedia amunisi hingga perantara transaksi. Berdasarkan data Satgas Operasi Damai Kartens 2026, sedikitnya 12 orang ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Dari rangkaian penindakan yang dilakukan, petugas juga menyita 298 butir amunisi, 4 magazin, senapan SS-1, satu pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas peninggalan Perang Dunia. Terkait dengan itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens mengimbau masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada aparat apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran senjata api maupun amunisi ilegal. Satgas Operasi Damai Kartens juga berkomitmen untuk memperkuat penegakan hukum terhadap setiap pihak yang terbukti terlibat dalam jaringan pasokan senjata dan juga amunisi ilegal yang digunakan untuk mendukung aktivitas kelompok bersenjata di Papua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke teman Pro 2, balik lagi masih bareng aku yang ada Info Pro 2 sore hari ini. Aku melanjut lagi ke informasi yang berikutnya. Langsung aja nih teman Pro 2. Untuk informasi yang berikutnya ini datang dari Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Jayapura yang terus memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Papua. Direktur Utama RSUP Jayapura, Petronella Marcia Risa Masu, mengatakan bahwa rumah sakit juga terus mengembangkan layanan medis, sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, dan layanan operasional setelah 1 tahun beroperasi. Menurut Petronella, kolaborasi antara rumah sakit milik pemerintah pusat dan rumah sakit daerah diperlukan untuk memperkuat sistem rujukan dan menghadirkan layanan kesehatan yang lebih menyeluruh bagi masyarakat. Ia menambahkan sejumlah pemerintah kabupaten telah menjalin kerjasama pembiayaan layanan dengan RSUP Jayapura guna memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Pengembangan layanan dan rencana pengembangan rumah sakit tersebut disampaikan kepada Gubernur Papua Matius Fakiri dalam audiensi yang berlangsung di Jayapura Senin kemarin. Selain informasi dari teman Pro 2 berikutnya, bangunan SD Yapis Wakhete 1 distrik Tigi, Kabupaten Deyai, Papua Tengah dilaporkan hangus terbakar. Diduga pelaku pembakaran adalah kelompok OPM yang selama ini kerap melakukan aksi yang sama terhadap bangunan dan sarana umum lainnya. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Tri Purwanto mengatakan pembakaran bangunan sekolah tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian materi yang ditaksir mencapai 2 miliar rupiah, tetapi juga mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar terhadap ratusan anak di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, aparat menemukan indikasi pelaku yang berjumlah 5 orang yang masuk melalui bagian belakang sekolah setelah memotong pagar seng yang mengelilingi area bangunan. Pihak keamanan saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku dan motif di balik pembakaran tersebut. Aparat juga mendalami dugaan keterlibatan kelompok yang selama ini menolak terciptanya situasi aman dan kondusif di Papua.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2 ke informasi yang berikutnya. Untuk informasi yang berikut ini datang dari pemerintah Provinsi Papua yang menyiapkan kerjasama dengan pengusaha Belanda untuk memperkuat pengembangan kakao dan vanila di Kabupaten Kerom. Nah, langkah tersebut ini diharapkan dapat memangkas rantai pasok yang selama ini membuat petani belum menikmati harga komoditas sesuai nilai pasar. Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Papua, Jimmy Tesia, mengatakan bahwa harga kakao dan vanila saat ini cukup tinggi di pasar. Namun menurutnya petani masih menerima harga yang rendah karena hasil produksi dibeli melalui rantai distribusi yang panjang. Ia pun mengatakan pengusaha Belanda telah meninjau sejumlah lokasi perkebunan di Kerom dan dari hasil kunjungan tersebut ini ditemukan banyak lahan kakao dan vanila yang belum dikelola secara optimal karena rendahnya keuntungan yang diterima oleh petani. Selain memperkuat pemasaran hasil produksi, Pemprov Papua juga menyiapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu rencana yang sedang dibahas ini adalah peluang pendidikan bagi generasi muda di kawasan perkebunan kakao dan vanila melalui kerjasama dengan Belanda. Menurutnya pengembangan komoditas kakao dan vanila tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari produksi, pengolahan hingga pemasaran agar hilirisasi dapat berjalan.

Ya selain itu teman Pro 2 masih ada beberapa informasi lagi di Info Pro 2 sore hari ini. Ya jangan kemana-mana, pokoknya setunanya terus ya bareng aku Ana di frekuensi 90,1. Anyway, aku mau ngingetin kamu juga teman Pro 2, nanti ada tamu kita ya di pukul 16.00, which is abis ini ya. Jadi sambil nungguin tamu kita, aku bakal ngasih beberapa informasi di Info Pro 2. Jadi stay tune-nya terus ya teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

90,1 MHz, baik lagi teman Pro 2 masih bareng aku yang nemenin sore kamu. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 15.38 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan dari kamu udah pada balik belum sih dari rutinitas hari ini? Dari kesibukan kamu dari pagi sampai sore hari ini, kira-kira ada yang udah kelar, ada yang udah jalan balik belum nih? Kalau kamu udah jalan balik, hati-hati di jalan ya teman.

Datang dari Gubernur Papua Matius Fakiri yang berkomitmen akan mengembalikan kejayaan olahraga Papua dan menjadikan Bumi Cendrawasih sebagai pusat pembinaan atlet unggulan di Indonesia Timur. Dirinya juga berterima kasih kepada seluruh cabang olahraga dan KONI Kabupaten Kota atas kepercayaan yang diberikan setelah diberikan mandat menjadi Ketua Umum KONI Papua periode 2026-2030. Pihaknya menegaskan bahwa Papua siap kembali menjadi provinsi olahraga yang disegani di tingkat nasional. Menurutnya, keberhasilan Papua sebagai tuan rumah PON 20 tahun 2021 ini menjadi bukti bahwa Papua mampu menyelenggarakan perhelatan olahraga nasional dengan standar terbaik. Fakira juga memastikan KONI Papua bisa menjadi rumah besar bagi seluruh cabang olahraga yang merumuskan 3 misi utama KONI Papua periode 2026-2030, yakni menjadikan Papua pusat pembinaan atlet unggulan Indonesia Timur, menjadikan Papua provinsi olahraga yang disegani di tingkat nasional, dan mempersiapkan generasi emas Papua yang mampu mengharumkan nama bangsa di panggung dunia dan mengajak seluruh keluarga besar olahraga Papua untuk bersatu meninggalkan perbedaan dan menatap masa depan dengan optimis. Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purna Marsiano Norman mengharapkan para pengurus harus bersatu mendukung Gubernur Papua sebagai Ketua Umum KONI Papua mengangkat kembali kehormatan masyarakat Papua melalui prestasi olahraga.

Dan untuk informasi yang terakhir nih teman Pro 2, datang dari Polres Biak Numfor bersama tim penjinak bom Sat Brimopolda Papua memusnahkan sejumlah bom dan amunisi aktif peninggalan Perang Dunia II yang diserahkan masyarakat. Pemusnahan ini dilakukan di Makokompi Batalion A Pelopor Kampung Sunyer Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Triestiawan mengatakan bahwa pemusnahan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dan menghilangkan potensi bahaya dan amunisi sisa perang yang masih ditemukan di wilayah Biak Numfor, terutama setelah insiden ledakan di kompleks perikanan distrik Biak Kota pada 31 Mei 2026 lalu. Amunisi dan bahan peledak tersebut diserahkan secara sukarela oleh masyarakat yang khawatir terhadap risiko yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil identifikasi tim Jibom Polda Papua, seluruh proyektil dan amunisi yang ditemukan masih tergolong aktif meskipun telah berusia puluhan tahun. Kondisi yang berkarat, pernah terendam air laut atau tertanam dalam tanah tidak serta-merta menghilangkan daya ledaknya. Dalam proses pemusnahan, tim Jibom menerapkan prosedur keamanan ketat dengan menerapkan radius pengamanan sejauh 300 meter dari lokasi peledakan untuk mengantisipasi dampak ledakan dan juga serpihan. Dan terkait dengan itu, Polres Biak Numfor mengimbau masyarakat agar tidak menyentuh, memindahkan maupun menyimpan benda yang diduga berupa bom, granat, proyektil atau amunisi peninggalan perang, dan warga diminta segera melaporkan temuan tersebut kepada aparat kepolisian ataupun TNI agar dapat ditangani sesuai prosedur keselamatan.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balcast, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda, semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Haro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia."
1: Berdua langsung aja, ini dia tamu kita edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026 dengan tema yang muda yang berprestasi.
2: Tamu kita
3: hari ini live dari RRI Pro 2 Wamena, diikuti RRI Pro 2 Jayapura, Nabire, Merauke, Serui, dan Biak.
2: Tamu kita.
4: Yes, halo teman Pro 2. Ketemu lagi nih sama RRI Wamena. Masih dengan obrolan yang pastinya akan lebih menarik dari edisi-edisi tamu kita sebelumnya. Dan hari ini tamu kita seperti biasa tetap dirilai di Pro 2 RRI Biak, Jayapura, Merauke, Nabire, Serui, sama ini live dari Pro 2 RRI Wamena. Gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di wilayah-wilayah Sekorwil 1 yang udah saya sebutin tadi? Semoga sehat-sehat, yang di Wamena juga pada sehat. Karena hari ini kita mau ngebagiin satu sosok yang amat sangat inspiratif menurut saya, karena kalau sedikit flashback ke usia-usia mereka atau ke usia-usianya dia, narasumber kita sore ini, ya saya dulu belum kepikiran lagi buat mencetak prestasi sebanyak itu gitu teman-teman Pro 2. Nah kali ini dengan topik yang muda yang berprestasi, bakalan ngajakin teman-teman Pro 2 kenalan sama salah satu peserta putra terbaik. Kok peserta sih? Siswa. Karena udah lulus berarti ex ya. Alumni gitu. Siswa dari SMP Negeri 1 Wamena. Teman Pro 2 yang punya segudang prestasi. Oke, langsung aja ke narasumber kita sore ini, ada Gafra Christian Palilu. Halo Gafra.
5: Halo Pak Fajar.
4: Gafra sehat? Gafra
5: sehat Kak.
4: Oke, tadi udah ngobrol-ngobrol dikit sama Gafra, katanya Gafra sekarang juga lagi dalam persiapan. Nah, kira-kira persiapan apa teman-teman Pro 2? Nanti kita akan kenalan lebih jauh sama Gafra, jadi jangan kemana-mana, tetap di program tamu kita Sekorwil Nusantara 1 Papua.

0: Tamu kita.
1: Tamu kita. Hari ini live dari RRI Pro 2 Wamena. Diikuti RRI Pro 2 Jayapura, Nabire, Merauke, Serui, dan Biak.

0: Dia mewakili Papua Pegunungan di Olimpiade Sains Nasional di Jakarta dengan prestasi terakhirnya itu honorable mention. Terus juga medali perunggu Pes Parawis se-Papua yang dilaksanakan di Sarmi itu untuk tim CCA. Terus juga nanti kita akan bahas satu-satu. Ini prestasinya banyak banget, serius teman-teman Pro 2. Gafra makan apa sih? Kok bisa prestasinya sebanyak itu?
1: Ya sama seperti teman-teman lain, cuma makan nasi aja sih. Ya.
0: Makan nasi. Nasi, lauk, sayur. Itu yang dikasih. Sama bapak, sama mama dikasihnya ya, itu ya.
1: 4 sehat 5 sempurna.
0: Slogan 4 sehat 5 sempurna. Saya kira makanannya tuh beda juga gitu. Soalnya zaman-zaman saya dulu SMP, jujur prestasi saya enggak sebanyak Gafra sih. Nanti mungkin Gafra bisa cerita gimana ceritanya bisa dapat prestasi sebanyak itu, karena banyak banget. Ini ada berapa sih tadi? Kita sampai mana tadi prestasinya? CCA kan?
1: Udah sampai CCA.
0: Iya, tadi sampai medali perunggu Pes Parawi. Terus tahun ini dia diterima di berapa? Berapa sekolah unggulan?
1: SMA unggulan ada 3.
0: 3.
1: Iya, 3. Dapat undangan 3, yaitu yang pertama SMA Taruna Nusantara pusatnya di Magelang.
0: Oke.
1: Yang kedua SMA Unggul Garuda yang baru-baru ini jadi program Pak Prabowo dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi, dan yang terakhir SMA Unggul Rusht ya di Jogja.
0: Jujur ya, jujur nih, dari yang disebutin saya cuma tahu satu gitu, yang sisanya disebutin saya nggak tahu. Nanti saya akan cari tahu dan kita pasti akan tahu sama-sama nih teman Pro 2. Selain itu prestasinya Gafra juara lomba. Oh, pernah ikut ini ya, juara 2 lomba bercerita di area Wamena.
1: Iya, udah pernah.
0: Wait. Itu yang kamu pakai baju orange bukan sih?
1: Aku yang pakai baju adat Jawa.
0: Adat Jawa. Aduh, iya. Saya agak skip lagi. Aduh. Nanti saya coba nonton lagi deh ya kali tayangannya ya, Gafra ya. Terus kamu juga pianis di gereja dan wih, keren nih, ngajarin anak-anak untuk ngajarin anak-anak tim Olimpiade SD Kristen Evata.
1: Iya, Kak. Betul sekali.
0: Oh, jadi kamu juga ngebagiin ilmu kamu gitu ya?
1: Iya, Kak. Karena ada orang yang bilang ilmu itu nggak boleh ditimbun, tapi harus dibagikan ulang, Kak. Itu.
0: Gak pernah belajar dari mana sih kayak gitu?
1: Aku ada banyak les ya, udah dibimbelkan sama Bapak. Salah satunya di Pelatos, itu fokus untuk Olimpiade. Di Bintang Bangsa untuk tes persiapan SMA juga, Kak.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Banyak ya. Pantesan prestasinya banyak juga gitu kan. Oke. Kalau ngomongin kesibukan Gafra sekarang, apa tuh? Lagi sibuk apa sekarang? Setelah kamu lulus dari SMP Negeri 1 Wamena. Ya kan? Udah graduation kan kemarin kan? Ramai banget tuh saya ngeliat di sosial media gitu. Itu sekarang ngapain Gafra?
1: Untuk saat ini, Kak, saya masih sibuk untuk persiapan untuk keberangkatan nanti di bulan Juli ke SMA Taruna Nusantara di Magelang.
0: Okay.
1: Selain itu juga ada kesibukan di sekolah, meskipun masih sudah alumni, saya masih membantu teman-teman mentor yang ada di sekolah untuk sistem penerimaan murid baru di SMP Negeri 1 Wamena kemarin.
0: Oh, jadi semacam kayak tugas ketosnya masih melekat nih ya?
1: Iya nih, Kak.
0: Ih, keren nih Gafra. Oke. Itu kesibukan sekarang. Kalau boleh tahu persiapannya menuju ke sekolah yang akan kamu datengin dan sekolah menuntut ilmu nanti itu apa sih? Pengen tahu aja.
1: Ya, persiapan saya itu sebelum masuk ke sekolah nanti ya. Ya tentu mental dulu pertama, karena sudah pasti SMA Taruna ini tidak gampang ya, apalagi orang-orang bilang itu tantangan terberatnya adalah homesick. Nah, oleh karena itu mental dulu yang pertama.
0: Oke.
1: Terus kemampuan akademik dan juga non akademik itu juga sangat penting. Ya mungkin itu dulu untuk saat ini. Nah, tapi juga saya menyiapkan khususnya di akademik karena ingin mengikuti Olimpiade Sains Nasional tingkat SMA nanti bulan ini, akhir bulan.
0: Wait, kamu ikut
1: Olimpiade Sains Nasional tingkat SMA?
0: Hah, secepat itu?
1: Ya, jadi fun fact-nya nih.
0: Jadi bentar. Jadi siklusnya kamu masuk SMA Taruna. Jadi just inform

0: mention aja buat teman-teman Pro 2, dia udah keterima di
1: SMA Taruna Nusantara.
0: Jadi sekolah-sekolah favorit yang tadi disebutin 3 itu, yeah, kamu milihnya akhirnya ke
1: SMA Taruna Nusantara.
0: SMA Taruna Nusantara gitu, teman-teman Pro 2. Nah, di SMA Taruna Nusantara dia sudah ada persiapan. Jadi kamu bakalan masuk di bulan Juli, terus
1: di bulan Juninya dulu sebelum berangkat saya ikut Olimpiade Sains Nasional SMA dulu.
0: Julinya udah keterima, Juninya kamu masih ikut Olimpiade?
1: Iya, Olimpiadenya, tapi tingkat SMA-nya.
0: Kok bisa?
1: Nah, jadi fun fact-nya gini nih.
0: Iya, oke. Okay.
1: Jadi untuk teman-teman yang kemarin tahun 2025 kemarin yang udah ikut dan lolos ke babak final Olimpiade Sains tingkat nasional, itu sudah berhak mengikuti Olimpiade Sains di tingkatnya yang satu tingkat yang lebih tinggi, Kak, gitu.
0: Oke, meskipun kamu masih SMP.
1: SMP, iya, Kak.
0: Enggak. Di bayangan saya, maaf banget nih Gafra ya, kamu enggak ngerasa grogi gitu ketemu sama, nanti lawannya apa? Teman-teman kamu seangkatan SMP juga atau justru malah teman-teman setingkat di atas kamu yang itu adalah SMA?
1: Ya, mungkin 70%-nya, Kak, itu yang di SMA. Iya.
0: Oke. Terus gimana?
1: Ada rasa sedikit grogi sih. Okay. Karena ya belum pernah nge-review tingkat SMA soal OSN. Uh-huh. Apalagi kan saya ikut di OSN Biologi. Okay. Nah, teman-teman biasa menganggap nih OSN Biologi nih yang paling gampang, tidak ada hitungannya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ternyata juga itu salah satu yang paling sulit. Gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu sulitnya di bagian mana sih, Gaf?
1: Ya, sulitnya itu di ini, Kak. Kalau menurut saya itu di sistem genetika dan juga anatomi-anatomi, Kak. Anatomi hewan, anatomi tumbuhan. Ya, mungkin yang dipelajari di SMP atau pembelajaran SMA biasa cuma tumbuhan terdiri dari daun.
0: Okay.
1: Ya, tapi kalau di tingkat olimpiade itu sudah jauh levelnya.
0: Kalau olimpiade itu tuh gimana sih sistem perlombaannya, Gafra? Apakah cuman sekedar ngisi soal seperti kalau kita kayak ujian atau kayak ada praktek atau apa sih bahasanya gitu, Gafra?
1: Ya, jadi kalau OSN khususnya Olimpiade Sains yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kemendikbud, itu terdiri, kalau tahun kemarin itu terdiri dari 4 tahapan, teman-teman. Mm-hmm. Yang pertama itu dari tingkat kabupaten atau kota, kemudian tingkat provinsi. Nah, khusus tahun kemarin saja nih ada semifinal dan juga final. Finalnya dilaksanakan di Jakarta kemarin, teman-teman, secara offline. Nah, untuk sistemnya, tingkat kabupaten itu cuma pilihan ganda saja. Kalau sudah masuk di tingkat provinsi, udah mulai ada isian singkat tuh. Nah, kalau di semifinal udah ada esai, dan kemudian di tingkat final baru ada ujian praktiknya.
0: Oh gitu, jadi memang kayak dia bertahap gitu ya?
1: Iya, bertahap, ya. Kak.
0: 2024-2025, kamu kan mewakili Papua Pegunungan di Olimpiade Sains Nasional, itu udah masuk langsung biologi?
1: Kalau SMP itu, Kak, belum dibagi, jadi cuma ada 3 mapel.
0: Oh,
1: yaitu
0: gitu.
1: Yang pertama IPA, yang kedua MTK, dan yang ketiga IPS.
0: Yang kamu ikut apa?
1: Yang saya ikut IPA, Kak.
0: IPA juga.
1: Iya.
0: Oke, berarti cuman kayak belum lebih belum spesifik gitu ya.
1: Iya, Kak.
0: Yang SMA ini di bulan Juni ini kamu bakalan ikut tuh yang biologi.
1: Biologi, Kak, ya.
0: Oke, kalau honorable mention itu tuh jenis medali atau apa? Prestasi yang kayak gimana tuh?
1: Kalau dibilang medali sih iya, tapi tidak secara ya tidak kayak medali lah, karena medali kan yang paling dikenal
0: cuma
1: emas, perak, perunggu, ya. Nah, ya, kalau honorable mention di bawahnya perunggu lah. Gitu.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Berarti bahasa apa ya? Bahasa yang gampang tuh apa sih? Honorable mention tuh, Gafra, istilah.
1: Istilahnya juara 4 dan juara 5 lah gitu,
0: oh,
1: Kak.
0: Oh, gitu.
1: Ya.
0: Wah. Itu dulu yang ngenalin kamu ke Olimpiade 2024 itu siapa?
1: Jadi pertama-tama itu, Kak, saya ikut Olimpiade juga di SD dulu. Uh-uh. Jadi di Olimpiade Sains Nasional tingkat SD dulu saya ikutnya matematika. Matematika sampai di tingkat provinsi. Nah, tapi karena saya merasa saya kurang minat di matematika, akhirnya SMP saya coba ikut OSN lagi, tapi bidang IPA.
0: Gitu.
1: Ya.
0: Kamu lebih lebih passionate di bidang IPA gitu ya?
1: Iya kak.
0: Kenapa? Why?
1: Soalnya di matematika itu kebanyakan orang bilang logika, tapi kalau saya coba logikanya tidak masuk kak, makanya saya lebih coba ke IPA aja kak.
0: Oke. Kalau kayak satu tontonan yang sempet rame tuh, yang dibikin sama salah satu company besar yang konsen di dunia pendidikan juga kan ada tuh. Itu emang soalnya kayak gitu-gitu juga.
1: Iya kak. Soalnya emang gitu.
0: Enggak jauh-jauh dari situ.
1: Ya tidak kak.
0: Oh, jadi kayak tipikal-tipikal kayak gitu emang ya Gafra ya.
1: Iya.
0: Nah, tadi kamu udah bilang bahwa kamu udah ikutan olimpiade itu dari SD.
1: Iya kak, SD.
0: Berarti emang bener ya kalau olimpiade tuh siklusnya tuh emang ibaratnya tuh bahasa gampangnya saya aja Gafra ya. Itu tuh kayak muter-muter di situ aja ya. Jadi kayak kalau kamu udah pernah ikutan SD olimpiade tuh kayak kepancing untuk tingkat-tingkat selanjutnya ikut.
1: Iya gitu. Kak, betul sekali. Gak tahu kenapa tapi kayak rasanya tertantang aja gitu.
0: Terus teman-temannya juga ketemunya itu-itu lagi gak sih waktu kamu ikutan olimpiade? Atau beda-beda?
1: Kalau SD ke SMP kayaknya beda-beda kak.
0: Oh beda-beda.
1: Beda-beda. Apalagi kalau di tingkat kabupaten itu ya mungkin ketemunya cuma 1-2 orang lagi. Tapi kalau udah sampai di tingkat nasional itu kak, udah beda banget orang-orangnya. Ya.
0: Saya kira bakalan ketemunya juga orang-orang itu lagi kayak wah kita masih ketemu lagi nih gitu kan. Soalnya kan kayak tadi kamu bilang bidangnya kan emang udah spesifik-spesifik gitu kan.
1: Iya, kak.
0: Kecuali yang SD sama SMP ya.
1: Iya.
0: Kalau yang SMA kan nanti lebih spesifik lagi biologi atau mungkin kayak bakalan ada kayak ya ketemunya orang-orang itu lagi gitu kan ya. Tapi ternyata enggak ya?
1: Enggak kak.
0: Enggak. Ya. Tapi kalau zaman sekarang teman-teman olimpiade kamu yang ikutan juga gitu ada di grup WhatsApp juga gak sih? Pengen tahu aja.
1: Kalau teman-teman saya enggak ada di grup tapi
0: ada. Kalian enggak bikin grup WhatsApp?
1: Enggak bikin kak.
0: Berarti besok yang besok bikin ya?
1: Iya.
0: Bilang gini, kakak Fajar yang dari Wamina dia request. Oh gitu ya.
1: Iya, kebetulan juga teman saya yang ikut olimpiade kemarin tembus di SMA Taruna Nusantara juga kak sama
0: itu
1: saya.
0: Itu dari mana? Dari Wamina juga?
1: Tidak kak, dia dari Timika.
0: Oh dari Timika?
1: Iya, teman OSN saya di bidang IPA juga.
0: Tuh kan, nanti ketemu lagi kan?
1: Iya kak, ketemu lagi.
0: Kan? Oke, terus apa ya, saya penasaran gini, kalau sistem belajar kamu tuh sama kayak anak-anak lain juga gak sih?
1: Kalau
0: soalnya dulu gini, bentar, saya kasih gambaran dulu ya. Dulu kalau kakak Fajar tuh habis SMP, mentok-mentok selesai sekolah itu tuh dulu sekitar jam satuan. Jam 1 siang, habis jam 1 paling ekskul. Ekskul itu sekitar sampai jam 4-an. Abis jam 4 ya udah tuh kita main. Nah kalau kamu gimana?
1: Ya kalau saya itu untuk pembelajaran di sekolah sampai 1:30 aja. Terus pulang mungkin take nap sebentar, tidur siang bentar, abis itu lanjut belajar kak. Apalagi kalau sedang mengikuti olimpiade nih. Nah itu belajar dari sore sampai malam, sampai makan malam stop dulu. Selesai makan malam masih lanjut lagi bimbel.
0: Bimbel iya. Pakai private?
1: Iya, ada yang private, juga ada yang komersil, tapi online.
0: Online?
1: Iya, online.
0: Online itu biasa kan basisnya di WIB ya?
1: Iya, kak, WIB. Jadi saya bimbel itu sekitar dari jam 8 sampai jam 11 malam.
0: Baiklah. Nggak ngantuk tuh, Gafra?
1: Udah tidur siang tadi kan kak.
0: Oke, berarti mentok kamu belajar sampai jam 11 tadi ya?
1: Iya kak, sampai jam
0: 11 istirahat.
1: Terus bangun lagi.
0: Iya. Bangun paginya kamu jam berapa sih?
1: Bangunnya sih 5:30 biasanya.
0: 5:30?
1: Iya.
0: Oh oke, berarti emang tetap ngaruh ya kalau dibilang bangun pagi gitu. Iya, ya adalah tetap. Ciri-ciri orang yang sukses. Kamu setuju sama itu ya?
1: Setuju kak.
0: Setuju, oke. Terus tadi kamu sempat mention kamu gak terlalu passionate di matematika. Saya pengen tahu aja. Saya juga gak passionate di matematika soalnya gak apa. Kenapa?
1: Ya, jadi yang alasan pertama itu yang tadi udah dibilang logikanya gak masuk.
0: Oke. Okay. Nah,
1: yang kedua juga saya itu gak suka hitung-hitungan kak.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi meskipun di IPA nih ada fisika, ada yang namanya fisika tetap hitung-hitungan, tapi itu dibarengi teori juga. Nah kalau di matematika itu full ngitung nggak, jadi saya kurang suka. Apalagi kan kalau di olimpiade-olimpiade itu bidang matematika tidak ada ujian prakteknya, jadi kayak kurang seru gitu kak.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kayak kamu tuh lebih ke yang belajarnya apa, konteks bukunya ada, prakteknya ada gitu kan.
1: Iya kak.
0: Yang seru gitu ya. Oke. Terus terkait dengan SMA Taruna Nusantara, tadi kamu juga sempat bilang di kelas berapa? Kelas 2 SMP. Kelas 2 itu berarti kelas berapa tuh? Kalau sekarang sebutannya?
1: Ya, kelas 8.
0: 8 ya. Kelas ya. 8 SMP. Kamu sempat bilang udah ditawarin di beberapa sekolah. Ya, itu termasuk SMA Taruna Nusantara juga?
1: Iya, langsung surat undangannya masuk di sekolah, Kak.
0: Jadi 3 sekolah itu masuk di ketika kamu kelas 2 SMP.
1: 2
0: SMP.
1: Iya, betul, Kak. Jadi setelah saya pulang dari Olimpiade Sains kemarin tahun 2025, langsung undangannya langsung datang, Kak.
0: Gitu. Undangannya?
1: Iya.
0: Terus apakah kamu memikirkan dengan matang-matang atau kayak udah deh saya mantap di SMA Taruna aja lagi gitu?
1: Ya, kalau dipikirkan secara matang-matang udah. Tapi kan dari ketiga SMA ini kelebihannya memang ada masing-masing.
0: Oh, kamu juga sempat nyari?
1: Ya, udah sempat nyari, Kak.
0: Sempat observasi?
1: Iya, Kak.
0: Gokil.
1: Ya, okay. Jadi setelah searching, udah observasi segala macam, akhirnya pilih di SMA Taruna Nusantara. Karena bukan tanpa alasan yang tidak jelas ya, karena SMA Taruna Nusantara ini udah berdiri 37 tahun, Kak.
0: Gitu?
1: Iya, 37 tahun.
0: Sampai hafal kamu loh ya.
1: Dan juga alumninya udah orang-orang besar lah.
0: Tapi waktu zaman SMP saya berkunjung ke SMA Taruna Nusantara, emang sekolahnya gede banget, sumpah sih itu gede banget. Emang kalau dibilang keren, keren sih, keren banget. Terus maksudnya gini, saya pengen tahu cerita mungkin dari masukan dari mama, dari bapak gitu kan, ada nggak sih input kayak selain kamu udah searching kan tadi dari 3 sekolah itu gitu kan ya, kenapa terus juga memilih SMA Taruna Nusantara gitu? Ada pertama dulu deh, ada ini enggak masukan dari mama sama bapak atau dari keluarga lain atau dari teman-teman kamu juga mungkin, ih bagusan sekolah yang ini lagi Gafra gitu atau ya, gimana?
1: Belum dijelaskan ya, ada satu SMA lagi namanya SMA Kemala Taruna Bhayangkara. Itu juga.
0: Oh berarti 4?
1: Ya, ada juga SMA Kemala Taruna Bhayangkara. Dia kasih undangan, nah bapak maunya masuk di situ. Namanya SMA Kemala Taruna Bhayangkara karena chance untuk lolos ke Akpolnya lebih besar. Nah, jadi gitu. Bapak punya ambisi untuk masuk di Akpol atau Akmil lah. Gitu. Nah, kalau mama maunya di SMA Taruna Nusantara.
0: Oke, okay. Jadi dua kubu nih ya.
1: Iya, dua kubu.
0: Bapak sama mama gitu ya. Yeah. Oke.
1: Okay. Ya, jadi setelah sudah diskusi akhirnya memutuskan untuk ke SMA Taruna Nusantara aja gitu, Kak.
0: Pertimbangannya gimana? Bapak enggak marah tuh? Bapak yang ada di samping senyum-senyum. Gimana? Coba cerita.
1: Jadi kalau mama pilih SMA Taruna Nusantara kayak tadi yang sudah disebutkan, itu karena alumninya ya, Kak. Alumninya sudah teruji dan okay. Juga zaman sekarang itu kita tidak fokus untuk mencari kerja dengan hanya mengandalkan IQ atau semacam ya, Kak. Jadi kita juga butuh relasi. Tuh. Jadi mama dan bapak akhirnya pilih untuk masuk SMA Taruna Nusantara.
0: Oh gitu, akhirnya bapak sepakat ya.
1: Iya.
0: Kamu juga mau?
1: Iya kak, saya juga mau.
0: Yakin
1: kak?
0: Yakin. Oke, keren nih, Gafra nih. Oke, setelah tadi kita cerita banyak soal olimpiade, mungkin nanti kalau masih ada yang pengen kamu sampaikan soal olimpiade, boleh di mention saya aja gitu ya.
1: Oke, boleh ya.
0: Siapa tahu mungkin ada yang kelewat. Oke, nah kamu kan ibaratnya di sini, bukan ibaratnya sih, emang jadi lulusan dengan predikat peringkat satu umum kan? Di SMP Negeri 1 Wamena. Nah, sekaligus menjabat sebagai ketua OSIS. Oke.
1: Okay.
0: Itu periode 1 tahun kan ya?
1: Iya, 1 tahun.
0: 1 tahun kan, itu periode 1 tahun itu. Berarti pas kelas 8.
1: Iya, kelas 8.
0: Pas kelas 8. Nah, balik lagi pasti kamu punya butuh banyak energi, harus punya waktu dan butuh banyak energi. Terus gimana sih caranya kamu bisa ngebagi antara tadi kayak kamu belajarnya juga jalan, ketosnya juga jalan gitu, Gavra. Tapi bermainnya tetap main kan sama teman-teman kan di sekolah?
1: Iya kak, tetap main dong.
0: Itu kan, mainnya juga tetap jalan gitu loh. Soalnya dulu saya enggak. Saya enggak. Ya organisasinya jalan, pelajarannya biasanya yang akhirnya kalah. Jujur emang iya, jadi organisasinya jalan, pelajarannya yang kalah. Gitu. Nah kok kamu bisa gitu loh, secemerlang itu Gavra. Gimana bagi tipsnya mungkin buat teman-teman atau adik-adik yang nanti bakalan nonton di YouTube atau sekarang lagi dengerin Pro 2 RRI.
1: Oke. Jadi tips yang pertama ya. Untuk tips yang pertama itu waktu kan sangat penting, jadi harus dikondisikan dengan baik. Nah, kalau tips saya untuk waktu di sekolah itu enggak usah diubah-ubah atau apapun, untuk fokus di pelajaran di kelas aja, terus fokus ekskul. Nah, untuk waktu bermain saat di rumah itu harus dikurangin dikit kak.
0: Mau dikurangin?
1: Iya.
0: Tetap ada yang dikorbanin ya?
1: Iya, tetap harus ada yang dikorbanin. Karena kan setiap usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Jadi harus ada yang dikorbankan juga. Gitu aja sih kak, saya tidak ada yang lebih.
0: Gavra, di HP-mu ada aplikasi Roblox nggak?
1: Ya ada kak.
0: Hah?
1: Ada kak.
0: Ada?
1: Ada.
0: Kamu main?
1: Main kak.
0: Main?
1: Iya.
0: Itu kan, dia main Roblox. Tapi kenapa dia bisa seprestasi itu sih Gavra sih?
1: Aduh.
0: Serius deh ini. Kayaknya makanannya kamu gak cuma makan nasi deh Gavra. Enggak,
1: kak. Makan nasi dong.
0: Makan nasi aja. Nah,
1: cuma kalau untuk main game ya mungkin saat mendekati olimpiade itu udah mulai dikurangin kak.
0: Bentar Gavra, saya ada yang skip sedikit. Balik ke SMA Taruna tadi ya. Kalau SMA Taruna itu kan berarti kan kayak fisiknya itu kan kelihatan ya?
1: Iya pak.
0: Terus kamu ada gak sih kayak latihan fisik juga gitu?
1: Ada kak, yang tadi sudah saya sebutkan, kita juga harus selain fokus siap mental untuk pergi ke SMA Taruna itu yang dipersiapkan akademik dan juga non akademik serta fisik kak.
0: Nah. Berarti kamu juga olahraga?
1: Iya kak, olahraga.
0: Olahraganya di jam berapa tuh?
1: Kalau misalnya nggak ada kegiatan, saya dari jam 4 sampai jam 5 kak.
0: 4 jam sore?
1: Iya sore.
0: 4 sampai 5, biasanya olahraganya apa?
1: Lari, pull up, sit up, push up, gitu-gitu aja kak.
0: Semuanya homework?
1: Iya kak.
0: Wah. Emang ya, teman-teman Pro 2, gak ada jalan mulus untuk kita mencapai something yang memang harus, mencapai sesuatu yang bersinar gitu ya.
1: Iya kak.
0: Oke, nanti kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi sama Gavra, karena saya juga belum puas dengan jawaban-jawaban Gavra. Terlebih, saya masih punya banyak pertanyaan buat Gavra. Jadi teman-teman Pro 2 tetap stay tune di program tamu kita, nanti kita akan kembali lagi.

0: Tamu kita.
1: Tamu kita. Hari ini live dari RRI Pro 2 Wamena. Diikuti RRI Pro 2 Jayapura, Nabire, Merauke, Serui, dan Biak.
0: Tamu kita.
2: Tamu kita.

0: FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Kamu Kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Masih di program Tamu Kita Radio Republik Indonesia yang tadi udah teman-teman Pro 2 dengerin juga. Kalau siaran kali ini, kamu juga bisa dengerin di Pro 2 Biak, Jayapura, Merauke, Nabire, sama Serowi. Halo teman-teman yang ada di sana, semoga sorenya cerah, soalnya Wamena hari ini juga cerah, mataharinya menyala banget dari tadi siang, panas banget, serius ya. Oke, kita masih bakalan lanjut ngobrol-ngobrol sama Gavra Christian Palilu yang dapat banyak banget prestasi nih teman-teman Pro 2, masih muda, banyak prestasinya juga, bentar lagi, lebih tepatnya bulan ini dia mau ngikutin Olimpiade, terus udah nyimpan satu tiket yang amat sangat aman karena dia udah diterima di SMA Taruna Nusantara. Red carpetnya udah dapat banget nih teman-teman Pro 2. Jadi emang berarti tuh emang udah keterima ya Gavra ya?
3: Udah Kak.
2: Kan kamu berarti tuh kayak undangan, terus kamu ngikutin segala prosedurnya. Mulai itu apa aja sih prosedurnya?
3: Jadi tahap-tahapannya itu.
2: Tahapannya.
3: Ya, yang pertama seleksi administrasi.
2: Oke.
3: Nah, di seleksi administrasi ini paling banyak yang gugur Kak, sekitar 10.000 orang.
2: 10.000.
3: Ya, dari 26.000 yang daftar, 10.000 yang gugur. Nah, itu karena harus menyertakan IQ yang tinggi, okay. Terus sertifikat-sertifikat lomba. Nah, saya pakai sertifikat OSN ini. Jadi sertifikat olimpiade itu sangat penting, apalagi sertifikat-sertifikat yang berasal dari Kemendikbud. Nah, itu sangat berpengaruh untuk masuk di SMA Taruna Nusantara. Terus yang kedua, setelah lolos dari tahap itu, masuk di seleksi tahap 1 akademik.
2: Akademik, itu ya, apa tuh?
3: Akademik. Jadi yang dites itu pengetahuannya kita, mulai dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, sama ilmu pengetahuan alam.
2: Oke, itu di rank-nya pakai nilai juga?
3: Iya, pakai nilai.
2: Oke.
3: Setelah lolos dari situ, kita harus mengikuti tes kesehatan dulu, Kak. Kesehatan. Itu ya lokasinya di Jayapura. Itu harus pergi ke Jayapura untuk Panda Papua. Terus setelah tes kesehatan masih mengikuti tes wawancara.
2: Tadi tes akademiknya itu dilaksanakannya di mana?
3: Online dari online. Rumah masing-masing.
2: Oh, dari rumah masing-masing.
3: Ya, dari rumah.
2: Jadi emang semuanya online ya?
3: Iya,
2: online. Oke, berarti online, terus habis itu kamu tes fisik ya?
3: Tes kesehatan dulu Kak.
2: Tes kesehatannya itu di rumah sakit.
3: Tidak Kak, jadi mitranya SMA Taruna Nusantara di Prodia.
2: Di Prodia?
3: Ya,
2: Prodia. Itu kalau boleh tahu, apa aja yang dites untuk kesehatannya?
3: Kesehatan yang pertama itu cek darah of course, habis itu tes urin, cek jantung, postur, mata, gigi, tes ronsen. Itu.
2: Berarti kalau pakai kacamata nggak boleh masuk ya?
3: Boleh. Oh, boleh, tapi batas boleh. Minusnya sampai 5 aja Kak.
2: 5 aja?
3: Tidak boleh lebih dari 5.
2: Oke, berarti kalau misal saya usianya masih SMP bisa ya? Nggak nyambung teman-teman Pro 2. Oke, itu tadi tes kesehatannya. Nah, setelah tes kesehatan, terus tadi tes apa lagi?
3: Setelah tes kesehatan lanjut langsung di tes wawancara.
2: Tes wawancaranya online juga?
3: Online.
2: Online juga?
3: Ya Kak.
2: Oke. Itu apa sih yang ditanya?
3: Yang ditanya itu sebenarnya nggak terlalu formal ya, nggak seperti yang kalian kira misalnya apa visi dari SMA Taruna Nusantara, apa misinya. Nah,
2: okay.
3: Itu salah besar ya, sesuai pengalaman saya. Kemarin itu yang ditanyakan atau yang diujikan cuma seberapa percaya diri kita sama kemampuan kita. Seperti misalnya kita bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin ataupun matematika. Nah, di wawancara juga kita akan dites.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Berapa lama sih tes wawancaranya?
3: 27 menit.
2: 27 menit?
3: Iya, 27
2: menit. Masih ingat kamu ya 27 menit?
3: Iya,
2: 27 berapa pertanyaan menit total kamu?
3: Pertanyaannya sih enggak, karena yang ditanyain cuma kayak pemain bola, bisa bahasa Inggris atau tidak.
2: Oh, jadi kayak kita tektokan gini?
3: Iya, kayak lagi ngobrol gitu.
2: Oh gitu?
3: Iya.
2: Terus kamu jawabnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris?
3: Pakai bahasa Inggris kak. Kebetulan ditanya dulu bisa bahasa Inggris atau tidak. Nah, okay. Kemudian ngobrolnya pakai bahasa Inggris.
2: Coba satu pertanyaan yang menurut kamu nih jawaban kamu tuh jadi gong bahwa okay, saya pilih Gabra untuk masuk gitu.
3: Okay, jadi
2: jadi tendangan jitu kamu masuk ke SMA Taruna Nusantara. Yeah.
3: Jadi saya itu berbahasa Inggris dengan pewawancaranya itu masih mungkin menurut saya itu ranking 2-nya lah.
2: Okay. Kan
3: ya yang paling jos gitu kak. Mm-hmm. Itu saat sedang berbahasa Inggris tapi idolanya sama gitu karena kita sama-sama menyukai Messi dan juga okay. Barcelona. Nah,
2: saya terus kalian ngobrol.
3: Iya, ngobrolnya langsung nyambung gitu kak.
2: Apa yang diobrolin antara Barcelona dan Messi?
3: Iya kak.
2: Topiknya apa?
3: Topiknya itu kenapa Messi bisa lebih jago dari Ronaldo menurut kamu lah dalam bahasa Inggris tentunya. Ya,
2: terus kamu jawab apa? Kenapa coba?
3: Ya karena orang-orang kan mengidolakan Ronaldo karena kerja kerasnya, tapi orang-orang belum tahu bahwa Messi juga itu kan pekerja keras, dia melawan penyakitnya karena tidak bisa tumbuh tinggi di usia mudanya. Nah, itu dia harus beberapa kali ke rumah sakit untuk suntik hormon dan tentunya itu juga tidak mudah ya.
2: Oke. Jadi kamu pengen kayak Messi gitu ya?
3: Iya,
2: harus lah ya.
3: Harus.
2: Apalagi 4 tahun yang lalu ya? Iya enggak sih 4 tahun yang lalu dia udah bawa Argentina ke jadi juara Piala Dunia.
3: Iya kak. Sih?
2: Kalau tahun ini menurut kamu gimana?
3: Bisa dong.
2: Oh, bisa?
3: Bisa.
2: Yakin?
3: Yakin
2: atau punya prediksi? Kalau saya enggak kayaknya deh. Enggak deh kayaknya Gavra.
3: Argentina pasti juara.
2: Oh, Argentina. Oke, Argentina harga mati ya. Baiklah teman-teman Pro 2. Oh jadi gitu, jadi obrolannya seasik itu ya?
3: Iya kak.
2: Oke, malah ngobrolin Barcelona, Argentina, kukira bakalan apa gitu?
3: Ya karena SMA Taruna Nusantara kan itu salah satu tujuannya untuk menciptakan generasi muda sebagai pemimpin. Nah, jadi tujuan wawancara itu untuk menguji seberapa percaya diri, seberapa lancar pesertanya untuk mengobrol.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Wah keren. Terus yang menarik lagi adalah sekarang kamu tuh meluangkan waktu untuk mengajar tim Olimpiade di SD. Itu sudah dari kapan, Gavra?
3: Saya baru karena saya juga alumni SD Kristen Evata. Saya ditunjuk mungkin awal tahun kak. Setelah
2: awal tahun ini?
3: Iya, awal tahun ini 2026 setelah nama-nama untuk yang mengikuti Olimpiade sudah masuk di pusat, saya langsung ditunjuk untuk mengajari anak-anak SD.
2: Yang kamu ajarin tuh apa, Gavra? Yang kamu ajarin ke mereka maksudnya?
3: Kalau tingkat SD ini nggak terlalu rumit ya, karena ya udah tahu sekolah dasar, jadi tingkatnya nggak terlalu signifikan, tidak terlalu susah. Jadi ya saya ajarkan mungkin cuma sistem peredaran darah, penyakit diabetes, kingdom-kingdom, dan yang lainnya.
2: Itu aja. Gitu?
3: Iya.
2: Wah keren kamu Gavra, serius. Saya ingin sedikit flashback ke tadi kamu ngobrol sama pewawancara kamu. Kan kamu bilang pakai bahasa Inggris.
3: Ya kak.
2: Please tolong coba, ibaratnya sekarang tuh kan ada kamera ya, depan kamu ada kamera, itu kamu lagi diwawancarain tuh sama si kakak-kakak yang kemarin. Terus coba kamu ulang jawaban yang memorable dari wawancara kemarin. Pakai bahasa Inggris ya?
3: Ya mungkin introduce aja ya.
2: Oh coba, okay. boleh. Oke.
3: Introduce in English.
2: Yes.
3: Hello everyone, my name is Gavra Christian Palilu. Usually called Gavra. Now I'm 16 years old. I have 2 brothers and 1 sister. My hobby is playing music and playing football too. What's again? I was born on Wamena 17 December 2010. What again?
2: Okay.
3: Ya,
2: keren buat Gavra dong. keren Gavra. Jadi, gimana ya? Saya aja kalau interview kerja pakai bahasa Indonesia, Gavra. Oh, interview mau masuk SMA Taruna Nusantara pakai bahasa Inggris, gokil sih, keren. Oke, balik lagi tadi ke kamu ngajar adik-adik kamu di SD mana tadi?
3: Kristen Evata
2: gitu. Tadi kan yang diajarin berarti kayak tetap mata pelajaran yang ya basic-basic lah ya.
3: Ya basic.
2: Jadi mereka tertarik untuk gabung di Olimpiade?
3: Harus dong kak, bukan hanya tertarik saja tapi kan memikul tanggung jawab yang besar. Nah fun fact-nya juga ini ada murid yang sebenarnya tidak minat di IPA, okay. Tapi saat tes nilainya paling tinggi di IPA kak.
2: Oh gitu?
3: Iya. Dia fokusnya belajar di matematika tapi pada saat seleksi sekolah dia itu bisa nilainya bisa tinggi di mata pelajaran IPA. Nah jadi tidak semua harus minat ya kak.
2: Oh gitu. Terus kalau tapi kan kalau nggak minat dia gafra ya agak susah nggak sih?
3: Kalau
2: menurut kamu deh?
3: Oleh karena itu si pembelajarannya itu harus menarik kak, meskipun dia tidak minat. Jadi kita mengajarinya itu harus visualnya keren, audionya juga harus keren. Nah supaya dia tertarik, supaya ada minatnya kak, meskipun awalnya dia tidak berminat ikut IPA.
2: Terus yang ngajarin kamu ngajarnya biar keren, biar variatif, biar kamu dilihat sama mereka siapa coba? Kamu belajar dari mana?
3: Saya dapat kebetulan mama saya guru. Nah, jadi saya dapat tipsnya dari mama saya gitu, Kak.
2: Oh, gitu. Jadi kalau mama berarti dari pendidikan, kalau bapak
3: dari TNI.
2: Oh gitu. Ya. Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu Gafra, anggap aja bapak enggak ada di sini ya. Karena bocoran aja bapaknya nemenin gitu teman-teman produk. Anggap aja bapak nggak ada, Gafar please. Anggap bapak nggak ada.
3: Iya.
2: Mungkin kamu mau nganggap kita nggak ada juga nggak apa-apa, Gafar ya. Coba. Saya pingin jawaban jujur kamu. Dulu cita-cita kamu tuh apa sih, Gafar?
3: Oke. Jadi cita-cita saya dulu itu pertama-tama itu cita-cita saya of course jadi tentara karena ngelihat bapak itu kayak, wih keren banget gitu. Nah semenjak sudah beranjak ke remaja itu saya mau kayak ganti profesi lagi gitu kan, jadi dokter.
2: Oke.
3: Jadi dokter, tapi setelah saya searching dokter itu harus banyak baca. Kebetulan saya juga nggak terlalu minat baca, jadi saya memutuskan untuk ya kembali ke tentara lagi lah.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Jadi nanti planning kamu setelah SMA Taruna Nusantara apa nextnya?
3: Mungkin tes di AKMIL atau AKPOL, kalau nggak masuk ke universitas luar negeri.
2: Gitu.
3: Iya kak.
2: Kalau universitas luar negeri mana nih yang diincar?
3: Kalau saya California University atau NUS juga bisa, boleh yang di Singapura ataupun Harvard kak.
2: Oh NUS, NUS keren sih ya.
3: Iya keren sih.
2: NUS keren sih. California tuh nomor berapa ya kalau nggak salah ya? Nomor 2 bukan sih?
3: Nomor 2 kak, Oxford.
2: Oxford.
3: Iya.
2: Bukannya kalau nomor satunya?
3: Harvard.
2: Oh Harvard ya, baru Oxford.
3: Iya Harvard baru Oxford.
2: Oke. Jadi kau bakalan membidik luar negeri nih ya?
3: Ya itu opsi kedua aja kak.
2: Oh opsi kedua.
3: Ya.
2: Opsi pertamanya
3: tes tentara.
2: Tadi.
3: Ya.
2: Oh gitu. Kenapa emang? Jangan jawabannya gini. Karena ngelihat bapak. Ya aku tahu. Inspirasi kita adalah bapak-bapak dan ibu-ibu kita Gafra ya. Tapi coba. Kasih alasan yang mungkin bisa saya terima ketika kamu memutuskan untuk udah deh jadi tentara gitu.
3: Jadi realistis saja sebenarnya karena habis SMA kan kalau misalnya kita kuliah mau kuliah sejauh apapun juga kan tidak menjamin untuk kita bisa keterima kerja. Nah kalau untuk tes tentara ini udah bisa langsung kerja. Ya jadi tapi juga alasan kedua itu selain melihat bapak itu tentara itu sebenarnya keren ya, sudah mengabdi kepada negara, terus membantu masyarakat juga iya. Nah, jadi dari situ saya mau masuk tentara.
2: Jadi pinginnya kamu emang berdampak dan berkontribusi buat orang-orang,
3: masyarakat, ya.
2: Buat bangsa kita juga gitu ya, Gafra.
3: Iya, Kak.
2: Ih luar biasa, apalagi kamu udah ngajar adik-adik untuk ibaratnya tuh kayak satu tangga menuju ke Olimpiade gitu kan ya. Emang kayaknya harus banyak yang kenalin guys. Iya gak sih Gafra?
3: Iya.
2: Kalau menurut kamu Olimpiade di Wamena sendiri gimana? Maksudnya kayak sepopuler apa sih atau kayak belum populer lagi ke Fajar Olimpiade di Wamena gitu?
3: Iya, untuk tahun ini kayaknya sudah populer ya Kak, sudah mulai populer di Wamena dan juga di pelosok-pelosok Papua karena sejak zaman pemerintahan Pak Prabowo dari dua tahun lalu itu pendidikan diutamakan. Nah, oleh karena itu yang di pelosok-pelosok itu yang diutamakan Kak, untuk Olimpiade dan yang lainnya.
2: Oke. Masuk akal. Tapi kalau porsi dari sekolah, khususnya di SMP Negeri 1 ya, itu ngedukung juga gak sih? Mereka memfasilitasi juga gak sih? Atau harapan kamu kedepannya gimana?
3: Ya, sejauh ini SMP 1 itu udah sangat memfasilitasi Kak. Mulai dari pengawasannya, dari komputernya, jaringannya, dan juga sistemnya, operatornya juga Kak. Jadi menurut saya SMP 1 sudah sangat bagus.
2: Kamu dibantu sama guru-guru di sana juga?
3: Ya, jadi kalau misalnya ada kendala gitu Kak, langsung dibantu. Jadi nggak kayak cuek gitu. Juga komputernya kan biasa ada yang nggak bisa ngikut karena komputernya jelek, sekolahnya nggak mau menyediakan. Nah, kalau di SMP 1 itu komputernya udah pasti bagus semua.
2: Oke, balik ke Ketua OSIS. Kenapa saya penasaran ke Ketua OSIS? Karena zaman dulu SMP saya ikut OSIS juga, syukurnya SMA juga gitu. Gafra, kita flashback ke sebelum kamu jadi Ketua OSIS. Itu ada orasinya juga gak sih?
3: Untuk orasi kayaknya gak ada Kak.
2: Jadi sistem waktu kamu jadi ketos Ketua OSIS di SMP Negeri 1 itu gimana? Langsung direkrut kah? Langsung ada pemilihan kah atau seperti apa?
3: Enggak Kak, pertama-tama itu kita kampanye dulu.
2: Nah itu, iya kampanye.
3: Kampanye satu kali, abis itu sistem voting.
2: Kelas ke kelas kan?
3: Iya, kelas ke kelas, terus yang terpilih jadi pengurus inti, itu nanti orasi di depan, terus di voting oleh teman-teman yang lain.
2: Bentar, sistemnya gimana? Soalnya kalau waktu zaman saya, itu tuh kayak langsung, okay, kamu ada 4 orang, kamu tuh bakal jadi ketua OSIS. Nah, next-nya, kamu tuh bakalan orasi kayak tadi, gitu. Kamu bakal orasi, terus nanti tinggal voting. Apakah kamu juga kayak gitu juga?
3: Iya, Kak. Jadi langsung ditunjuk nih yang udah dilihat disiplin, bertanggung jawab. Nah, langsung ditunjuk itu, Kak, 4 orang.
2: Oh, sainganmu ada? Oh, 4 orang juga?
3: Iya, 4 orang.
2: Ada 3.
3: Iya, mewakili kan, Kak, ketua OSIS, wakil ketua OSIS, bendahara, sama sekretarisnya.
2: Oh, nah, gitu.
3: Jadi dari sistem voting itu dilihat nanti hierarkinya taruh di mana.
2: Terus orasi kamu apa, Gafra?
3: Aduh, itu udah lama banget, itu udah lupa kayaknya, Kak.
2: Jadi, yang kamu inget deh, tipis-tipis aja.
3: Ya, yang saya ingat itu saya tekankan untuk masalah bullying ini, apalagi tahun-tahun sebelumnya kan bullying itu sangat merajalela ya, Kak. Jadi saya berorasi untuk mencegah itu, kemudian event-event di sekolah, Kak. Jadi karena SMP Negeri 1 itu jarang ada eventnya, nah saya bertujuan untuk melaksanakan event-event di SMP Negeri 1 kayak Bulan Bahasa, Hari Pendidikan Nasional, nah gitu.
2: Oke, selama kamu menjabat itu program ya, yang udah jalan Bulan ya. Bahasa, terus
3: Bulan Bahasa, Hari Pendidikan Nasional.
2: Ada apa lagi?
3: Sama yang bullying tadi Kak, boleh konsultasi nanti ke BK.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Maksudnya kalau di SMP 1 tuh maksudnya bukan kenceng sih ya, bahasanya apa ya? Kayak marak juga kah?
3: Kalau di SMP 1 waktu saya menjabat, tidak sih Kak.
2: Enggak. Terus kamu pernah masuk BK enggak?
3: Enggak pernah.
2: Soalnya Gafra, zaman saya sekolah, BK itu tuh salah satu tempat yang seram loh.
3: Kalau menurut saya BK itu tempat paling nyaman Kak. Oh, soalnya gitu? Gurunya baik semua, dari tampangnya juga enggak galak-galak amat gitu Kak. Terus
2: Kak, jangan-jangan kamu sering curhat ke BK kali ya?
3: Ya,
2: enggak. Dikit-dikit lah ya.
3: Iya, dikit-dikit aja Kak.
2: Kenapa curhatnya apa? Capek lagi belajar terus.
3: Iya,
2: capek
3: enggak
2: sih Gafra?
3: Iya Kak, apalagi kan ada ya Bu Guru juga di BK, saya sering cerita gitu Kak, nyambung. Makanya oh, gitu. Saya senang cerita ke Ibu.
2: Terus saya pingin sedikit tahu kalau Gafra di rumah tuh kayak gimana gitu ya. Kalau ada enggak sih didikan dari manggilnya apa? Ayah, ibu atau Bapak mama. Bapak sama mama.
3: Iya.
2: Ada gak sih didikan dari bapak mama yang memang benar-benar tertanam banget di benak Gafra gitu? dan maksudnya kayak itu nancep banget gitu. Dan harus jadi, bukan harus jadi ya, tapi kayak akhirnya tuh secara gak langsung mempengaruhi Gavra juga ketika belajar, ketika sekolah, ketika di Olimpiade juga gitu.
3: Ajaran yang paling ini ya, paling penting buat saya itu disiplin kak. Soalnya kalau gak disiplin itu kita gak bisa dapat apa-apa. Karena disiplin itu mulai dari manifestasi waktu, kejujuran, dan yang lain kak. Jadi disiplin itu menurut saya juga salah satu yang paling penting dan harus diutamakan dalam pendidikan.
2: Modelnya itu bapak sama mama kamu ngajarin, nyontohin, ngelakuin apa gimana?
3: Ya kak, kebetulan kan bapak juga TNI nih. Nah jadi itu harus dipraktikin langsung disiplinnya.
2: Oh gitu ya. Itu tadi ya kayak mulai bangun setengah 6 ya,
3: mulai bangun setengah 6 terus berangkat kerja. Bapak lagi kan TNI jadi harus berangkat kerja pagi.
2: Gitu ya. Jadi kamu ngelihat dari sosok bapak dan juga mama yang memang mau mereka nggak bilang secara langsung gitu ya.
3: Iya kak.
2: Tapi mencontohkan real di kehidupan nyata itu mereka melakukan gitu ya.
3: Iya kak.
2: Terus akhirnya kamu ngelihat itu.
3: Iya kak.
2: Ah gokil sih, disiplin. Wah keren. Disiplin ya Gavra ya. Itu yang harus saya catat Gavra. Karena nggak tahu kenapa ya Gavra di umur saya yang segini kayak masih ada tantangannya, susah aja gitu Gavra, disiplin. Kamu ada gak sih tips biar kita disiplin juga gitu Gavra? Buat teman-teman, mungkin teman-teman SMP kamu, adik-adik, atau buat kita kakak-kakak juga gak apa-apa tuh Gavra tuh.
3: Jadi tips dari saya, untuk disiplin tuh pertama-tama harus ditancapkan dalam diri kita masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat orang disiplin, wah mau disiplin kayak dia nih, tapi rasa kita untuk mau disiplin sendiri nggak ada, misalnya nggak konsisten gitu ya, itu tidak akan disiplin kak. Karena mimpi yang besar membutuhkan usaha juga yang besar gitu.
2: Mimpi yang besar butuh usaha yang besar. Oke, mimpi saya besar tapi usaha saya kayaknya yang masih kecil nih Gavra nih. Karena udah menit ke-57 nih Gavra, dari jam 4 sore, bentar lagi kita juga bakalan selesai, bakal udahan karena jam 5 sore gitu ya. Sekarang Gavra lihat kamera. Oke, Gavra lihat kamera. Apa sih yang pengen Gavra sampaikan dari Gavra yang usianya berapa sekarang? 16?
3: 16 tahun.
2: Dari Gavra yang usianya 16 tahun buat Gavra di masa depan. 10 tahun ke depan deh, berarti usia Gavra tuh 26.
3: 26.
2: Jadi apa yang pengen Gavra sampaikan? Biar nanti kamu bisa nonton ini lagi, karena ini ada di YouTube nih Gavra. Sampaikan ke kamu di usia 26 tuh Gavra. Coba.
3: Jadi kesuksesan itu bukan milik orang yang pintar, tapi kesuksesan itu dimiliki oleh orang yang rajin belajar.
2: Udah, nggak ada lagi.
3: Udah kayaknya.
2: Oke, Gavra terima kasih banyak. Sukses buat olimpiadenya dalam waktu dekat. Terus sukses buat pendidikannya di SMA Taruna. Nanti kalau misalkan kamu di Magelang, boleh minta nomor saya, karena kebetulan rumah saya deket sama Magelang, Gavra. Main-main lah ya.
3: Kalau saya dapat kampusnya di Magelang ya kak, karena SMA Taruna Nusantara sekarang ada 6 kampus.
2: Oh gitu?
3: Iya. Yang pertama itu di Magelang, kedua Cimahi, 3 Malang, 4 Pagar Alam, 5 IKN, dan yang terakhir di Langoan.
2: Kamu milihnya di mana? Kalau bisa milih.
3: Ya, kalau bisa. Ya, kalau bisa milih itu saya milih di Malang, Kak.
2: Malang aja.
3: Malang kalau tidak Cimahi. Nah, kenapa saya memilih Malang? Karena kurikulumnya udah Cambridge.
2: Oh, gitu.
3: Iya, udah Cambridge.
2: Berarti sejalan sama tujuan kamu ke
3: universitas luar negeri.
2: Yes, ya, tadi
3: udah
2: ya.
3: Lebih mulus.
2: Oke, pokoknya sukses buat kamu ya, Gavra ya. Nanti kalau misalkan kamu dari SMA Taruna terus lagi liburan ke sini, main-main ke sini lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, thank you Gavra buat obrolan serunya. Semoga pokoknya sukses buat Gavra gitu ya. Karena enggak ada sukses kalau kita enggak kerja keras tadi kamu bilang kan.
3: Iya.
2: So, teman-teman Pro 2, terima kasih banyak udah dengerin Pro 2 RR Iwamena di program tamu kita yang muda yang berprestasi. Terima kasih juga buat teman-teman di Biak, Jayapura, Merauke sama Nabire dan juga Serui. Minggu depan kita akan ketemu lagi sama RR lain, sama obrolan yang lebih seru lagi juga ya. Selamat sore dan sampai jumpa teman-teman Pro 2.
0: Telah kamu ikuti Siaran berjaringan tamu kita dari Korwil Nusantara 1 Papua. Nantikan tamu kita selanjutnya di RRI Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, Merauke, dan Bovendigul. Sampai jumpa minggu depan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

pada batas. Air jernih membasuh kaki. Kupu-kupu hinggap di telunjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kudu.
2: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kali ini spesial nih karena untuk pertama kalinya Febri hadir menemani malam kamu di Depart 4 ya, jaga malam. Jadi mulai dari sekarang nih sampai nanti tengah malam, Febri bakal temani malam kamu. Supaya buat kamu-kamu nih yang lagi di perjalanan pulang atau masih kerja, lagi nugas, atau mungkin cuman gabut di rumah sambil cari teman untuk dengar ya. Ya itu di Pro 2 itu pas banget. Jadi malam memang waktu yang enak ya buat santai, aktivitas itu mulai berkurang, udara mulai lebih sejuk, dan akhirnya bisa sedikit istirahat gitu setelah seharian beraktivitas ya teman Pro 2. Pokoknya apapun kegiatan kamu malam ini, jangan biarkan malammu sepi, karena aku bakal temani terus ya di Depart 4 ini sampai tengah malam nanti. Jadi tetap di 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan karena ini perdana Febri jaga malam ya, dan ini ada program namanya Sabar Sehat Bareng Pro 2. Jadi paling bahas yang simple-simple aja. Dan karena memang ngomongin sehat ya, Sehat Bareng Pro 2 itu kadang kan terbayangnya tuh langsung kayak olahraga yang berat-berat gak sih teman Pro 2? Yang kayak harus ke gym, lari jauh, atau harus punya peralatan olahraga gitu yang lengkap dan sangat mehong ya teman Pro 2. Padahal kan ada satu aktivitas sederhana itu yang murah meriah muntah gitu, mudah banget dilakukan dan manfaatnya tuh luar biasa untuk kesehatan tubuh, yaitu jalan kaki. Nah, banyak banget nih ahli kesehatan tuh yang merekomendasikan jalan kaki itu setidaknya 30 menit setiap hari ya. Kedengarannya itu sebentar, tapi ternyata tuh manfaatnya tuh banyak banget teman Pro 2. Yang pertama tuh jalan kaki bisa membantu menjaga kesehatan jantung. Jadi saat berjalan, jantung akan bekerja memompa darah itu lebih baik, sehingga sirkulasi darah dalam tubuh itu juga menjadi lebih lancar kayak gitu. Lalu buat teman Pro 2 yang sedang berusaha menjaga berat badan gitu ya, atau sedang diet, jalan kaki juga membantu banget membakar kalori. Bahkan banyak yang menganggap jalan kaki itu lebih ramah untuk pemula ya dibanding langsung lari, karena tekanan pada sendi itu terlalu besar, jadi bisa menimbulkan cedera kalau kita perdana olahraga langsung lari 50 km gitu, itu pasti akan cedera ya. Selain itu, jalan kaki juga bisa membantu meningkatkan stamina sama kebugaran tubuh. Jadi kalau dilakukan rutin, itu aktivitas yang biasanya bikin cepat capek itu terasa lebih ringan, teman Pro 2. Jadi menariknya lagi, manfaat jalan kaki itu bukan cuma untuk fisik ya, tapi juga untuk kesehatan mental. Pernah gak sih saat lagi banyak pikiran gitu, terus coba jalan santai sebentar, pulangnya merasa lebih plong gitu, lebih lega gitu. Nah, ternyata memang ada itu penjelasannya, jalan kaki itu dapat membantu tubuh melepaskan hormon yang berhubungan dengan perasaan nyaman atau bahagia gitu. Makanya banyak orang yang merasa lebih rileks gitu setelah berjalan kaki. Dan yang paling enak itu olahraga itu fleksibel gitu ya, fleksibel. Jadi nggak harus langsung 30 menit sekaligus kok. Jadi kayak bisa dicicil, kayak jalan kaki 15 menit, lalu sorenya nanti lanjut lagi 15 menit. Atau pilih jalan kaki saat ke minimarket, naik tangga. Atau kalau biasanya kan orang lebih milih lift ya, biar lebih enak nih pilihnya naik tangga gitu. Atau jalan santai keliling kompleks itu juga bisa banget teman Pro 2. Dan kalau Febri sendiri tuh udah mulai ya menerapkan jalan kaki hampir setiap hari ya. Bahkan biasanya sekitar 1 jam, tapi tentu nggak harus langsung selama itu ya. Yang penting kan adalah konsistennya. Kalau 30 menit sehari yang rutin dilakukan itu jauh lebih baik daripada olahraga berat sekali seminggu gitu ya. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang ingin mulai hidup sehat, itu mungkin gak perlu langsung pasang target yang terlalu tinggi ya. Mulai aja dari yang ada hal yang paling sederhana, pakai sepatu yang nyaman, cari waktu luang 30 menit, lalu jalan santai sambil menikmati suasana sekitar, atau mendengarkan musik atau nonton film favorit juga cocok banget teman Pro 2. Karena kan kadang itu langkah kecil yang dilakukan itu setiap hari bisa membawa perubahan besar untuk kesehatan kita di masa depan ya teman Pro 2.

0: aku kembali.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Kenapa ya kita nggak bisa ingat kejadian saat bayi? Pernah nggak kamu coba mengingat hal-hal yang terjadi saat masih bayi? Ternyata yang kita alami itu disebut infant amnesia atau amnesia bayi oleh Sigmund Freud. Kita nggak bisa mengingat hal-hal detail tentang suatu kejadian sebelum berusia 3 tahun. Hal ini disebabkan karena saat bayi otak kita belum berkembang secara sempurna. Otak baru terbentuk sempurna saat kita berusia 3-4 tahun. Nah, itulah alasan kenapa kita sulit mengingat kejadian saat masih

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini, Kitty.
1: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh, iya, lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Ah, Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda!

0: 90,1 FM Pro 2 RR Jayapura, teman terbaik kamu. Masih dengan Febri ya, di malam-malam hari ini di depart 4 jaga malam. Dan mumpung udah malam, tapi Febri mau nyempilin tipis-tipis informasi seputar kota Jayapura dan sekitarnya yang Febri ambil dari rri.co.id, karena tidak ada salahnya ya untuk menambah sedikit informasi meskipun sudah malam ya teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama, proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Papua periode 2026 sampai 2031 memasuki tahap verifikasi faktual atau wawancara yang digelar di ruang rapat lantai 6 Kantor Gubernur Papua pada hari Selasa 9 Juni 2026. Sebanyak 10 calon pimpinan yang sebelumnya lolos seleksi administrasi dan CAT mengikuti tahapan tersebut untuk memperebutkan 5 posisi pimpinan Basnas Papua. Wawancara dilakukan oleh tim Basnas RI bersama panitia seleksi yang dibentuk pemerintah Provinsi Papua dan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, teman Pro 2. Mewakili Ketua dan Sekretaris Panitia Seleksi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Iman Juniawa, mengatakan tahapan verifikasi faktual menjadi bagian penting untuk memastikan kapasitas, integritas, serta komitmen para calon pimpinan. Hasil verifikasi faktual selanjutnya akan dibahas dalam rapat pleno Basnas RI untuk menentukan 5 nama yang direkomendasikan kepada Gubernur Papua sebagai calon pimpinan Basnas Provinsi Papua periode 2026 sampai dengan 2031, teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi selanjutnya, sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Papua mengaku merasakan manfaat nyata setelah memperoleh sertifikat halal bagi produk yang mereka pasarkan. Owner Kukuk Riuk, Novita, mengatakan sertifikasi halal memberikan dampak positif terhadap tingkat kepercayaan konsumen, terutama untuk produk makanan beku atau frozen food. Pengalaman serupa disampaikan oleh owner Kepik Mana Lagi, Nur Halimah. Menurutnya, sertifikat halal memberikan nilai tambah bagi produknya karena membuat konsumen merasa lebih aman dan percaya terhadap kualitas makanan yang dijual, teman Pro 2. Dan menurut para pelaku usaha tersebut, sertifikasi halal tidak hanya menjadi jaminan bagi konsumen, tetapi juga membantu meningkatkan daya saing produk UMKM Papua di pasar regional maupun nasional, teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God, mesti sering-sering bersihin handphone nih.
2: Teman

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Cai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut Four Drainier. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin Four Drainier ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Carl Dahl melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin. FYI, for Yay Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Masih dengan Febri di 90,1 FM Pro 2 RRJ Jepura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada nggak sih yang pernah main Rubik? Soalnya pas banget nih aku lagi pegang Rubik nih, aku kalau bisa dengar nih. Jadi kalau lihat sekilas tuh kan kelihatan cuman kubus ya, kotak warna-warni biasa gitu ya Rubik ini. Tapi begitu diputar-putar itu nah lo gitu kan biasanya. Nah Rubik sendiri itu kan pertama kali diciptakan itu untuk mainan aja ya. Dari asal dari Hungaria kalau nggak salah tuh, buat mainan aja, tapi itu untuk ini apa, sebagai alat bantu juga untuk menjelaskan ruang tiga dimensi gitu kepada mahasiswa gitu, dan ternyata malah jadi salah satu puzzle yang paling terkenal gitu di dunia, bahkan sudah sampai ada kompetisinya gitu ya. Nah yang paling populer itu pasti orang-orang itu paling tahunya itu Rubik yang 3x3-nya yang kecil. Tapi sebenarnya Rubik itu udah banyak, ada yang 2x2, jadi dia cuma 2x2 gitu ya. Bahkan ada yang 4x4, 5x4, ada yang bentuk piramida. Dan ada juga yang bentuknya bola, dan aku pernah pegang itu yang bentuk bola, itu puyeng banget sih itu teman gua dua. Nah, yang selain suka buat dimainkan itu Rubik juga tuh punya banyak manfaat gitu loh teman Pro 2. Salah satunya itu melatih logika dan kemampuan memecahkan masalah gitu ya. Karena kan setiap langkah yang kita ambil itu harus dipikirkan supaya warna-warnanya itu bisa kembali ke posisi yang benar gitu. Selain gitu kan juga Rubik bisa melatih konsentrasi, kesabaran, dan daya ingat. Kayaknya gak cocok nih buat aku kalau yang tidak sabaran gitu ya. Yang kesabarannya setipis tisu. Apalagi kalau udah mulai belajar rumus-rumus atau algoritma Rubik gitu, itu otaknya diajak kerjasama terus gitu ya teman Pro 2. Dan kebetulan nih, karena tadi aku udah mention, tadi udah aku lagi pegang Rubik nih, tentu saja aku awal memegang Rubik ini tuh pede gitu ya, paling ah bisa lah ya. Ternyata gak semudah itu Ferguso, karena aku dari tadi ya, aku sambil nonton video tutorial aku ngegejainnya nonton sampai sambil nonton, dan sampai sekarang hanya bisa mentok di setengah jadi. Gak bisa nih sampai full jadi gitu ya warnanya. Soalnya setiap di tutorialnya muter-muter-muter, aku bingung, muter-muter. Kok gak sama? Diulang lagi videonya. Padahal udah ditonton berkali-kali tuh tutorialnya. Entah kenapa setiap lihat tutorial itu rasanya kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba kok gini gitu ya. Tapi justru itu yang bikin penasaran sih untuk aku yang sangat-sangat kompe ya. Jadi makin gak bisa, jadi makin greget gitu pengen belajar gitu. Jadi makin salah, makin ambis buat akhirnya bisa selesain satu Rubik gitu ya, full warna dengan usaha sendiri ya teman Pro 2. Jadi ini buat kamu nih teman Pro 2 yang ternyata dia adalah master dunia perubikan nih, Febri mau nanya nih, apa gak, ada gak sih tips terbaik nih buat pemula nih, khususnya yang belajar Rubik 3x3 ya. Apakah harus hafal semua rumus dari awal, atau lebih baik fokus memahami pola atau logikanya gitu ya? Aku bingung deh. Karena jujur aja sampai sekarang aku masih berjuang deh buat menyelesaikan satu Rubik nih. Gak jadi-jadi nih dari tadi nih. Jadi kalau kamu ada tipsnya, tolong diinfokan. Atau enggak, gimana deh. Yang penting aku bisa selesaikan dulu deh satu ini, tolong.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ini baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Op bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan. Cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita. Ha.
2: Din. Ha. Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Gawat ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, Mak Jang, apa itu hoax-hoax? Tak laku sama aku, hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax. Tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan. Cocok lah ini, Din.
0: Apa
2: ini? Ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya. Bak tahu kau? Kau dengar ini? Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA. Beliau ini staf ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, bak tahu kau? Jangan sembarangan. Kau dengar ini ya?
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme atau meme begitu. Tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Itulah dia, Din, yang ku bilang, aku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya kan, dah aku bilang, kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu, kan ada bapak nih tadi. Pak Profesor nih tadi. Ciri-cirinya kita dengarkan. Kita dengar lagi nih. Ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali. Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu. Berita itu selalu begitu. Tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelekin doang atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Mak Jang Burhan, untunglah kau datang.
2: Iya. Udah paham kau sekarang?
0: Udahlah Burhan, udah.
2: Makanya hati-hati.
0: Iya, hati-hati.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: FYI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Demuka aja kan kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang? FYI for Yay Info.

sama gue Elanik Nusandaru. Dan gue akan menemani lo selama 1 jam ke depan tema perdua di seluruh Indonesia pastinya. Jadi buat lo nih yang kayaknya penasaran bakal gue ngobrol sama siapa di malam hari ini, seperti biasa gue tidak akan sendirian karena gue akan ditemani sama tidak hanya satu tapi dua wanita cantik malam hari ini. Ada Cindy Bernadette dan juga ada Agatha Baby, teman berdua yang bakal ngobrol sama gue pastinya di MLC Music Live Chat, oke? Jadi jangan kemana-mana teman berdua, jangan ganti frekuensi lo, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, memperdu seluruh Indonesia di MLC malam hari ini. Sesuai janji gue tadi, teman berdua, gue gak mungkin sendirian. Gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku lagi santai banget.
0: Lagi chill banget.
1: Karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Oh, itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill. Jadi aku pagi-pagi suka treadmill, itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill?
1: Iya, karena aku orangnya foodie, makan terus, jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Durationnya? Sebenernya gak lama-lama banget, aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi
0: gitu. Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Gak lama-lama sih,
1: aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus. Naik terus, iya. Ya itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya teman berdua mager buat keluar gak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu, aduh kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau?
1: Ada, yang lari aku beneran kayak, dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu kan. Yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava
1: itu,
0: gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi, ya gimana ya, lagi happening banget gak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy,
0: bener-bener.
1: Hobi.
0: Iya, benar.
1: Keep it up, guys.
0: Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih tempat produk, mungkin buat kamu yang gak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer. Jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive jadi, dancing?
1: I dance a lot. Udah lama banget dari masa-masa kayak, mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, bukan gak pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Saat
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Ya udah, sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya, sampai ke luar negeri juga kan.
0: Wow.
1: Aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio gak sih? Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi, nari lagi.
0: Wah, itu draining gak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak, oh my god, capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak gak kerasa capek sih.
0: Iya.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa, malah kerasa kayak, oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Gitu. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman pro 2 ya.
1: Betul.
0: Yang kayak, gue pengennya hobinya apa ya. Tapi, is it important buat Kak Agatha kayak, gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak, aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak bisa diem anaknya.
0: Oke.
1: Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu. Okay. Aku dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu.
0: Terus
1: aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda. Tapi kayak gak jadi karena kayak agak repot ya. Gitu. Baru-baru ini juga

0: Yes, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya yang berjudul Shoulder Colder. Ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god, it's gonna be hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi dia tuh nanya kan with our music producer. I think she said she wanted a rapper, tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.

0: our music producer tuh kayak nawarin gitu kayak okay. There's this girl Agatha terus because Cindy didn't know me so Cindy is like okay sure akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
1: okay.
0: Jadi emang ada part yang dikosongin so I was a little bit pressured jadi agak kayak
1: of course.
0: Oh my god first time kayak diajak collab jadi kayak oh, okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya. And then I send it to our music producer, Om Sumantri.
1: Yay. Halo, Om Sumantri.
0: And then he send it to Kak Cindy. And katanya she liked it.
1: Oh, yeah?
0: Kayak langsung suka.
1: Okay.
0: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
1: Ini gak tahu bener apa enggak ya. Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
0: Galak sih lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini-sini gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
1: Oh.
0: Kayak try to keep us on track. So, sebenarnya bagus sih.
1: Bagus
0: thank
1: sih.
0: You, Om. Aku juga gitu kalau lagi nulis-nulis lagu, terus dia kayak, ini mau diselesain atau enggak?
1: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik, ada produser yang galak katanya.
0: Betul.
1: Tapi so far gimana ya Agatha ngerjain lagu ini happy kah atau gimana?
0: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin gitu kan. Lebih kayak girl power yang kayak pede aja. Like if you guys break up yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault girl.
1: Okay.
0: It's his loss gitu. Terus aku pas dapat kayak lagu-lagu kayak gini aku kayak okay, I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
1: Oh, langsung semua dicurahkan.
0: Iya.
1: Wow, luar biasa.
0: Siapa tapi, yang relay?
1: Nah, itu. Tapi itu juga pertanyaan ya. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha, sebenarnya?
0: Kalau misalnya aku personally ya, aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
1: Okay.
0: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. You are yourself.
1: Nah,
0: you are better than being with him gitu. Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narcissistic cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
1: Better
0: off alone.
1: Betul.
0: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
1: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman berdua mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
0: Cut off,
1: cabut aja ya mendingan ya. Cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
0: Iya. Walaupun sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
1: Benar, jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
0: Betul.
1: Itu tuh, tolong diklip nanti ya.
0: Klip that.
1: Diklip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu ya.
0: Benar.
1: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
0: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow this is very retro dance song gitu kan.
1: Iya bener.
0: Karena aku sempat rilis lagu juga my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
1: Karena
0: aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
1: as
0: juga.
1: A rapper kayak Lisanya gitu ya.
0: Iya jadi kan aku kayak pressured oh my god should I like sing the whole song yang kayak gini sih. Ternyata bisa-bisa aja sih
1: cocok-cocok
0: aja sih gaya rap style chill rapnya aku terus digabung sama suara merdunya kan Cindy kayak kok cocok banget ya.
1: Cocok banget
0: aku
1: ternyata ya.
0: Juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus-bagus aja hasilnya.
1: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak enggak sebenarnya?
0: Jujur like dia baik banget sih Kak Cindy beneran ngasih kepercayaan full Sumantri. Kayak just let her write like her way gitu.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Wah, gila.
0: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan kayak, "Om, gimana ya gitu? Should I just write anything gitu?" Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
1: Wow, tapi itu gambling banget loh.
0: Jujur iya.
1: Maksudnya
0: sih.
1: Dia dari awal belum kenal kamu kan?
0: Iya.
1: Terus tiba-tiba let her write gitu kan kayak, "Wah."
0: Wow. Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu, tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
1: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya?
0: Yeah, maybe ya.
1: Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman berdua kalau lo tahu tuh. Okay, tapi dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
0: Masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu.
1: Okay.
0: Selama aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
1: Iya, yeah, berarti kayak yaudah nothing tulus aja
0: nothing
1: lah ya.
0: Tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
1: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya, apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
0: Sebenarnya nggak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya. Mm-hmm. Jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Shoulder Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih. Sesuatu yang baru.
1: Iya. Yeah.
0: Sebenarnya nggak beda jauh sih. It's just similar sih sebenarnya, dance type gitu.
1: Iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya.
0: Beda,
1: ya. Nah, itu teman berdua. Kayak lu penasaran enggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
0: Okay, let's.
1: Okay, ini dia Shoulder Cool Day. Here we go. Yeah.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya, Agatha, sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Yeah.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland. Yeah,
0: gimana Kak Cindy kabarnya?
2: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
2: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan terus gitu. Today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke.
2: Okay. Gitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa jam.
0: Oke. Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha. Dan tadi Agatha merasa di awal tuh, awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya, kata Agatha tadi ya.
1: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak, just make the demo, it's okay. Kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak, I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
2: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
2: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke.
2: Okay. Something different.
0: Oke.
2: Okay. Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap. Siapa ya? And then Zoom yang bilang, don't use a male rapper.
0: Okay.
2: Maybe try a female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia. Yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre, tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Okay.
2: Terus Zoom kenalin ke Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimana Agatha bisa nulis kan? Iya dia bisa nulis, ya udah. Then it's better that I let her do her own style. She will follow the music.
0: Okay.
2: Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
0: Iya benar.
2: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Oke, okay. Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan project ini tuh LDR ya?
1: Iya benar.
0: LDR ya?
1: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
2: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
2: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
2: Dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti ini gimana. Tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad-libs di sini di sana. Tapi ya gitu, long distance.
0: Long distance.
1: Yes, yes.
0: Oke, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
1: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar, Kak Cindy?
2: Kalau buat aku Sum nggak galak.
0: Tapi
2: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu. Tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
1: Sebenarnya nggak
0: galak. Nggak galak juga iya, sama Agatha ya?
2: Soalnya galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu.
1: Oh my god.
0: Okay. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya, karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari kayak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini? Cool Day Shoulder?
2: Jadi
0: Shoulder Cool Day.
2: Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
2: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke. Okay.
2: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, dia narcissistic, infidelity. capek gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga, kalau misalnya atau laki sebaik apapun juga, kalau misalnya partnernya nggak bisa setia atau terlalu narsisistik sama diri sendiri kan capek.
1: Iya, okay. Betul.
2: Kayaknya sekarang, kayaknya akhir-akhir tahun 2024-2025 sampai sekarang itu kayaknya banyak banget gitu kayak narcissistic NPD.
0: NPD.
2: Iya. Yeah. NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
0: Iya, betul.
2: Iya. Ya, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, kayak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya. Ceritanya tuh gitu ya.
1: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Oh, iya iya.
3: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya benar, benar.
3: Jadi ditujukannya kan
0: ke cowok. Iya benar.
3: Cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
1: Bisa.
0: Iya iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
2: Iya betul juga, karena buat apa kita paksain to be with someone then we are not happy.
0: Yep.
2: It's better that we are being alone but then we are happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
1: Period.
0: Better on my own.
2: Yeah.
0: Oh gitu, oke. Tapi BTW, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi nggak sih sebenarnya?
2: Kangen, terakhir kesana bulan apa sih? Gat?
0: Bulan apa?
1: Mei.
0: April. Oke. Okay.
1: End of April ya, benar, kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Ya. Itu terakhir tuh.
1: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali kesini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
2: Betul.
1: Yes, yes.
2: biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
1: Iya, enggak, biasanya WA gitu.
0: WA call.
1: WA call sama Om Sum juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
2: Iya. Satu kirim video gitu.
0: Oh, ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
2: Nggak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi kita punya satu vision sama dan I think that's the most important thing.
0: Happy. Yeah. Iya. Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
2: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren.
2: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
2: Maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis apa namanya
1: want you back
2: beda agak berbeda genrenya.
0: Okay.
2: Tapi dia bisa ngikutin alur aku, jadi menurut aku sih nggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Okay.
2: Bener juga sih, she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
1: Iya, kurang lebih.
0: Kurang lebih ya. Half of your age, tapi mau nggak mau kita harus ada di satu proyek yang sama gitu kan?
2: Nggak pakai mau nggak mau sih, memang
1: lebih kayak gitu. Emang mau sih.
0: Tapi ini aku jadi penasaran. Kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things gak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu nggak?
2: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
2: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
1: We had a TikTok dance.
0: Serius?
1: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
1: enggak.
0: Oh enggak. Oh.
1: Itu tuh ada request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
0: Oke, okay. Jadi itu pertama kali.
3: Siapa sih Sumantri ya, kalau nggak salah ya?
1: Kak Adis.
3: Kak Adis ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-kan tuh.
3: Iya. Wah. Dari awalnya aku gak pernah mau punya TikTok account, tau gak? Karena aku gak suka anak aku misalnya dia nonton TikTok kan? Yeah. Aku bilang selalu ke dia, listen, mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
3: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
1: harus ada TikTok dance.
0: Nice. Lucu banget, tapi sepanjang ngerjain ini apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
1: Memorable. I think itu sih yang pas ketemu habis itu ada kayak konten making gitu.
0: Okay.
1: Kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Tapi menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih. Karena kan kita LDR.
0: Betul.
1: Akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding untuk konten-konten tuh, buat aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
1: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya
0: ketemu gitu.
1: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
1: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
3: Sama sih.
0: Sama TikTok-an juga. TikTok-annya juga.
3: Sih. Jadi dari awal tuh gak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting. Gak ada canggung sama sekali gitu. Kayak udah pernah ketemu aja sebelumnya gitu. Padanya gitu.
0: Oh.
3: Gak ada basa-basi lagi.
0: Gak ada basa-basi lagi karena mungkin udah all out di project ini ya.
1: Betul.
3: Iya, kita cuma saling say thank you. And that's it. Langsung go with the flow. Datang besok langsung kerja non-stop. Kita begitu. Kita tek-tokan. Dia take dulu, aku take dulu. Terus gimana. Terus pas lagi foto juga gak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better.
0: Oh, competitive. Okay.
3: Gak ada gitu, maksudnya lah dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together. Gitu.
0: Okay.
3: Gitu loh,
0: maksudnya. Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
1: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, dua kali. Pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
1: Dua kali dua hari.
0: Abis itu Kak Cindy kembali lagi.
3: Iya, gitu saya pulang lagi.
0: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
1: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin kasih ini dulu.
3: Enggak, kamu aja kan.
0: Oh iya, oke, Agatha, oke.
1: Aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
1: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth. Dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
0: Aha.
1: Biar lebih confident.
0: Okay.
1: Dan ngerasa kayak you're better, you're lebih baik gitu.
0: Lebih baik
1: daripada when you're with him gitu.
0: Nice.
1: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini. Terus jadi ngerasa kayak, oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh dicatat teman pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik. Dan juga ngerasa worthy itu lebih itu penting banget
1: itu
0: karena banyak banget ternyata dari NPD ini menghasilkan korban tuh banyak banget nggak sih?
1: Banget.
0: Iya
1: nggak sih? Bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
3: Iya, pertama kita rasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha gimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah diappreciate. Jadi percuma buat apa kita capek-capek terus kayak gitu. Lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah ini jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
3: Dibilang dibilang udah pernah sih in any relationship.
0: Yep.
3: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
3: Dari pengalaman itu dikumpul-kumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin enggak Cindy ya? Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
3: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
3: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
1: Oh my god. Kayak kasih dia lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, dia ya kasih dia, bukan aku ya.
1: Aku kayak
3: enggak apa-apa bentar lagi. Bentar lagi tunggu aja gak
1: tuh. Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy.
3: Sorry, I take it back. Jangan, semoga kamu gak pernah.
0: Jangan sampai ya.
1: Belum pernah, aku juga
0: jangan sampai.
1: Sih. Belum amit, pernah amit. Ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak enggak kayaknya, enggak bakal sih.
0: Nah.
3: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah enggak, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted.
0: You know, jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
3: Iya.
0: Nah,
3: bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
1: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya bahasan.
3: Nah, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya.
1: Skateboard
0: juga.
1: Yeah.
0: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, Kak Cindy ya. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
1: I hope you like the song, then I hope you really relate to it, dan ngerasa ya itu tadi ego boost, confident.
0: Okay.
1: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah,
1: aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin.
0: Okay.
1: I really hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, aku lagi mandi tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya, Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
1: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
3: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
3: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready banget.
3: But the vibe, I want it to be like that.
0: Oke.
3: Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah, percayain Sumantri, I work with him lagi berapa tahun namanya.
0: Oke. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
3: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Oke. Yang seumuran Kak Cindy.
3: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself. Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau enggak ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget ya. Itu deep banget. Itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya. Oke, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya. Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
3: July.
0: Oke. Ditunggu ya. Ditunggu ya. Oke, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua produ seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha.
1: Agatha
0: mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya nggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Okay.
1: Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Lirik? Gitu. Belum juga. Okay.
1: Tapi,
0: soon ya?
1: Iya, soon. I hope,
0: amin.
1: Nambah konten
0: amin,
1: aja guys.
0: Amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Surely Cool Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Okay, don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab
0: selain ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti.
1: Ada lagi.
0: Oh.
1: Oh my god, I can't believe.
0: Ditunggu teman pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes. Ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main kesini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main kesini lagi jangan lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman berdua gak kerasa banget. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya. Di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Surely Cool Day versi live-nya.
1: Yes.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Agatha. Gue Elandi Krisandara pamit. Dan juga...
1: Agatha Baby. Bye-bye.
0: Oke, bye-bye teman berdua. And this is Surely Cool Day. Bye. I got the baby, here we go.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: AI for Yay Info.
1: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
2: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
1: Seru tahu.
2: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
1: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
2: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
1: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
2: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
1: Ayo.
2: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku, Indonesia rumah kita.

Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak ini?
0: Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
1: Nggak normal. Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring.
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong. FYI, for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar, karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.

dari Jantas Angkapura nomor 23 program 2 RRI Jepura. Balik lagi teman pro 2, selamat pagi. Senang banget aku ini bisa kembali lagi hadir nemenin pagi kamu teman pro 2 di edisi hari Rabu 10

Gak kerasa ya, kita udah di tengah-tengah minggu lagi ya. Selamat hari Rabu 10 Juni 2026 ya. Semoga pagi ini cuacanya mendukung ya teman Pro 2, aktivitas kamu. Gimana energinya di hari Rabu ini teman Pro 2? Biasanya Rabu itu ibarat bukit tengah minggu ya. Kalau udah berhasil ngelautin hari ini, kesannya bakalan berasa lebih enteng ya menuju weekend.

Ya mumpung masih jam 6 pagi nih teman Pro 2, momennya pas banget nih. Pas teman Pro 2, kamu tuh lagi siap-siap ya buat memulai kembali hari kamu ya dari Rabu ini. Entah itu yang lagi bersiap diri mau berangkat sekolah, mau ke kampus, atau mau ke tempat kerja ya.

Tapi apapun ya, tim kamu Harabu ini mau yang sunset, mau yang harus bengong dulu ngumpulin nyawa kayak ya, yang penting harus tetap semangat ya teman bro dua, biar nyawanya cepat kumpul juga deh.

baru dilantik menunjukkan kinerja yang terukur serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pesan tersebut ini disampaikan saat melantik 20 pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Papua yang terdiri atas pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan juga pengawas. Menurut Bagiri, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia meminta para pejabat bekerja secara profesional, disiplin, inovatif, serta mampu menghasilkan capaian kerja yang nyata. Bagiri juga mengingatkan aparatur sipil negara agar tetap fokus bekerja dan tidak terpengaruh dinamika rotasi maupun mutasi jabatan yang menjadi bagian dari organisasi pemerintahan. Dan untuk saat ini, pemerintah Provinsi Papua juga tengah membenahi sistem manajemen talenta sebagai dasar penilaian kinerja guna mendukung birokrasi yang lebih profesional dan juga efektif.

operasi pencarian dan pertolongan SAR terhadap korban ledakan di kompleks perikanan Kabupaten Biak Numfor yang terjadi pada 31 Mei 2026 resmi ditutup pada Senin 8 Juni 2026 setelah berlangsung selama 9 hari. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Tristiawan mengatakan bahwa meskipun sudah resmi ditutup, pihaknya masih melakukan penyelidikan secara intensif untuk mengungkap penyebab pasti ledakan tersebut. Penyidik bersama tim Inavis Polres Biak Numfor dan Laboratorium Forensik Polri terus melaksanakan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan berbagai barang bukti. Barang bukti yang diamankan meliputi serpian logam, fragmen material yang diduga berasal dari sumber ledakan, serta sampel

Lanjut ke Polres, dalam proses penyelidikan sebanyak 28 saksi telah diminta keterangan. Mereka terdiri dari warga sekitar, pekerja di kawasan kompleks perikanan, korban selamat, dan pihak-pihak yang mengetahui kondisi lokasi sebelum kejadian. Dan keterangan para saksi ini masih didalami dan akan dicocokkan dengan hasil pemeriksaan laboratorium forensik.

Data sementara menunjukkan 6 orang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Sementara itu 3 korban lainnya masih dalam proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification Polri melalui pemeriksaan sidik jari, data medis, properti korban, dan juga uji DNA. 6 korban yang telah teridentifikasi telah diserahkan kepada pihak keluarga, sedangkan 3 korban lainnya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan identitas secara

So itu dia teman Pro 2 dan informasi pertama di Info Pro 2 pagi hari ini. Masih ada beberapa informasi lagi untuk kamu pastinya ya. Buat nemenin aktivitas kamu bingung di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus. Benar aku enak di frekuensi 90,1.

90.1 Mega Hertz, balik lagi teman Pro 2, selamat pagi. Masih bareng aku Yana yang nemenin pagi kamu di hari Rabu ini. Dan di info Pro 2 pagi ini teman Pro 2, aku mau lanjut lagi ngasih beberapa informasi lainnya untuk kamu ya. Untuk informasi yang berikutnya, ini datang dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan Kemenimipas yang melakukan rotasi sejumlah pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Permasyarakatan atau Ditjenpas. Nah, dalam mutasi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Papua Herman Mulawarman ini mendapat penugasan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Tengah. Dan posisi Herman di Papua selanjutnya digantikan oleh Sutarno yang ditunjuk sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Papua. Selama memimpin Kanwil Ditjenpas Papua, Herman Mulawarman aktif mendorong penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, Sutarno dihadapkan pada tantangan untuk melanjutkan berbagai program yang telah berjalan di Papua sekaligus memperkuat kualitas layanan permasyarakatan di wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang beragam. Pergantian kepemimpinan ini juga diharapkan mampu menjaga kesinambungan program pembinaan serta meningkatkan kinerja permasyarakatan dalam mendukung proses reintegrasi sosial.

Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Jayapura yang terus mematangkan rencana kerjasama di bidang kesehatan dengan Papua Nugini setelah menerima kunjungan lanjutan dari perwakilan sektor kesehatan negara tetangga tersebut.

Hasso mengatakan kunjungan yang berlangsung beberapa waktu lalu ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang melibatkan pimpinan dan dokter spesialis dari Vanimo Hospital. Menurutnya kunjungan kedua ini lebih difokuskan pada pembahasan aspek legal dan dukungan pemerintah Papua Nugini terhadap rencana kerjasama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman.

Sebagai bentuk kerjasama, ini mulai dari pelayanan kesehatan bagi pasien Papua Nugini, program pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, hingga pengembangan layanan medical check-up dan wisata medis. Dokter maupun perawat dari Papua Nugini nantinya juga dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan di RSUP Jayapura. Selain itu, mereka juga menawarkan layanan kesehatan unggulan yang dapat diakses masyarakat PNJ. Ditambahkan, pihak Papua Nugini memberikan respon positif setelah melihat langsung fasilitas dan layanan yang tersedia di RSUP Jayapura. Mereka menilai Papua memiliki potensi besar sebagai gerbang layanan kesehatan Indonesia bagi negara-negara tetangga di kawasan Pasifik. Dan untuk saat ini, teman Pro 2, proses penyusunan MOU masih menunggu koordinasi antara pemerintah kedua negara melalui jalur diplomatik. Kerjasama tersebut juga didukung oleh kesepakatan tingkat pemerintahan yang telah dibangun sebelumnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

91,1 MHz masih ditemani bareng aku Ena di suasana pagi hari ini, dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 7 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2.

Selamat memulai kembali aktivitas kamu ya di pagi hari ini. Ini harusnya udah pada nyampe di tempat kerjanya masing-masing ya. Yang sekolah juga pasti udah nyampe dan udah mau melakukan aktivitas belajar ya. Dan yang lagi mau on the way kampus, mungkin masih dalam perjalanan atau mungkin ada yang baru bangun dan baru bersiap-siap mungkin ya.

Nah, sambil nemenin kamu ya di pagi hari ini ya, aku mau ngasih informasi perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia ya untuk hari Rabu ini 10 Juni 2026 yang langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang dikutip dari laman resmi rari.co.id dan disampaikan oleh perakirawan Masayu F. So, kita mulai dulu dari wilayah

Udara kabur Medan dengan hujan berintensitas sedang, sedangkan Padan dan Pekanbaru berawan tebal. Untuk Tanjung Pinang, Jambi dan Palembang hari ini berpotensi hujan ringan ya. Pangkal Pinang sendiri hujan disertai petir dan Bandar Lampung diperkirakan berawan. Dari wilayah Sumatera kita beralih ke wilayah Jawa, teman Pro 2. Di Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya hari ini diperkirakan berawan tebal. Sementara untuk Semarang hari ini diperkirakan cerah berawan.

Bali dan Nusa Tenggara, teman Pro 2 dan Pasar sendiri hari ini berawan ya, Mataram berpotensi udara kabur dan Kupang berawan tebal. Selanjutnya di wilayah Kalimantan, Pontianak dan Tanjung Selor diimbau waspada potensi hujan disertai petir ya. Banjarmasin dan Palangkaraya hujan ringan, sedangkan Samarinda diperkirakan berkabut hari ini. Nah, untuk wilayah Sulawesi sendiri, Mamuju ini hari ini diperkirakan hujan berintensitas sedang ya. Sementara untuk Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, dan Manado berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Dan terakhir untuk wilayah Maluku dan Papua, teman Pro 2, Ternate diperkirakan hujan disertai petir. Sedangkan untuk Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, hingga Merauke, hari ini diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan. So itu dia teman Pro 2 informasi cuaca nasional yang untuk hari ini ya. So pastikan buat kamu teman Pro 2 tetap mengantisipasi kondisi cuaca di wilayah masing-masing ya, supaya aktivitas kamu juga hari ini tetap berjalan dengan lancar. So jangan kemana-mana teman Pro 2, setelahnya terus berangkat di frekuensi 90,4

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balcast, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Nah, pernah gak sih kamu tuh nanya ke diri sendiri gitu ya, kenapa ya pas pagi hari tuh kayak banyak banget orang yang kebelet buang air besar tuh, alias BAB. So, fenomena ini tuh bukan cuman kebetulan aja loh ya, tapi emang bagian dari mekanisme tubuh kita yang teratur banget. So, BAB di pagi hari itu jadi respon alami yang libatin berbagai proses fisiologis di dalam tubuh kita. Nah, kecenderungan ini sering banget terjadi pas kamu baru bangun tidur atau habis sarapan tuh. Nah, hal ini tuh nunjukin kalau ada sinkronisasi yang pas antara aktivitas pencernaan kamu sama jam biologis internal tubuh kita. Nah, paham sama alasan dibaliknya bisa bikin kita nih lebih ngejugah ya, dan juga lebih ngargain cara kerja tubuh kita sendiri pastinya. Jadi kenapa sih pas pagi hari tuh kayak banyak orang yang buang air besar, terus itu sebenarnya sehat gak sih? Ya jawabannya ya sehat dong pastinya. Karena ini sering kali jadi tanda kalau sistem pencernaan kamu lagi berfungsi dengan sangat optimal ya teman Pro 2. Jadi usus sebesar kita tuh ternyata punya ritme sirkadiannya sendiri, semacam jam internal 24 jam yang ngatur berbagai fungsi tubuh, termasuk urusan pencernaan ya. Jadi selama kita tidur, aktivitas motilitas atau pergerakan usus besar kita tuh emang cenderung berkurang sih. Nah, ini tuh ngasih waktu buat sistem pencernaan buat ngeproses sisa makanan dari hari sebelumnya. Ini juga sekaligus bersiap buat mengeliat

sih dampak kalau ritme sirkadian usus kita tuh terganggu ya. Plus gimana respon tubuh kita pas abis sarapan. So jangan kemana-mana, stay tune-nya terus teman Pro 2 di frekuensi 90,1. Teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Kita. Now. Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati.